105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya, keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet ya.

0: Ayo kita pergi.
1: Oh yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini,
0: ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman.

0: 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat peningkatan aktivitas influenza di Indonesia pada akhir September 2026, tetapi kondisinya masih dalam rentan kewaspadaan menengah medium berdasarkan hasil survei. Hingga minggu ke-38, peningkatan tersebut masih mengikuti pola musiman dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Dilansir dari Kemenkes, teman Pro 2, sebanyak 148 dari 265 spesimen yang diperiksa melalui survei Sentinel pada minggu ke-38 terdeteksi positif influenza dengan tingkat positivitas mencapai 56%. Angka tersebut merupakan proporsi sampel positif dari total sampel yang diperiksa, bukan berarti 56% penduduk Indonesia terkena influenza. Jadi virus yang paling dominan ditemukan adalah influenza A, sementara aktivitas influenza di puskesmas berada pada kategori menengah dan di rumah sakit masih rendah. Kemenkes juga memantau influenza A ini, subclade K yang populer disebut superflu, dengan jumlah temuan pada 2026 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

0: Boy.
1: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
5: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

2. FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Apakah masih semangat? Semangat dong, karena hari ini kita kebetulan lihat langit secuil ya teman Pro 2. Dan balik lagi di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng Melia di 105 FM, teman Pro 2. Dan pagi ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan sehari-hari kita, terutama ketika hidup di tengah masyarakat yang punya banyak perbedaan. Mulai dari perbedaan agama, keyakinan, pendapat, kebiasaan, sampai cara kita melihat kehidupan. Nah, topik kita di pagi hari ini teman Pro 2, punya keyakinan tetap punya tegang rasa. Nah, coba deh teman Pro 2, pernah gak kamu berada di situasi ketika kamu ini punya pendapat yang menurut kamu paling benar nih, tetapi ternyata orang lain juga punya pandangan yang berbeda? Atau mungkin kamu pernah melihat seseorang yang sulit menerima perbedaan karena merasa keyakinannya itu udah paling benar sendiri, teman Pro 2. Nah, situasi seperti ini bisa kita temui di mana saja, di lingkungan, pertemanan, kampus, tempat kerja, bahkan di media sosial. Padahal teman Pro 2, kita semua punya hak untuk meyakini sesuatu. Kita juga punya hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, punya hak untuk menyampaikan pendapat, dan punya hak juga untuk memegang prinsip hidup kita sendiri. Namun, sebentar ya, nanti saya bergaya. Namun ada satu hal yang gak boleh kita lupakan. Memegang teguh keyakinan bukan berarti kita boleh meredahkan keyakinan orang lain. Kita bisa kok menjadi seseorang yang teguh pada prinsip tanpa harus memaksakan semua orang berpikir seperti kita. Kita bisa berbeda pendapat tetapi harus tetap saling menghormati. Indonesia ini sendiri merupakan negara yang masyarakatnya terdiri dari beragam agama, suku, budaya, dan bahasa. Perbedaan ini juga bukan sesuatu yang harus selalu dipertentangkan, tetapi menjadi bagian dari kehidupan yang perlu kita rawat bersama. Nah, pertanyaannya nih, bagaimana cara kita tetap teguh dengan keyakinan sendiri, tetapi juga bisa menghargai orang yang berbeda dengan kita? Nah, itu yang kita bakal bahas di pagi hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: So 81 tahun lagi Indonesianya kita ini. Pertanyaan simpelnya, apa kontribusimu untuk bikin negeri ini makin adil dan makmur?
1: Jangan cuma jago protes di sosmed le. Adil dan makmur itu dimulai dari apa yang orang bikin tiap hari.
0: Kamu orang mau adil, belajar jujur dari hal-hal kecil, jangan suka ambil haknya orang lain. Mau makmur, baku dukung usaha lokal, baku bantu pas ada teman lagi jatuh. Itu baru namanya anak muda keren.
1: Di HUT RI ke-81 ini, mari Jo, torang buktikan sumbang karya terbaikmu, sumbang juga kepedulianmu.
2: Dirgahayu Indonesia ke-81 dari Palu untuk Indonesia adil dan makmur.
3: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
4: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet-sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku panggung

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 105 FM dari Produa Palu, teman terbaik kamu. Teman Produa, kita lanjut lagi ya teman Produa di Spada. Selamat pagi teman Produa. Tadi kita udah membahas nih tentang pentingnya memiliki keyakinan sekaligus menghargai perbedaan. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan yang cukup menarik. Apa sebenarnya arti punya keyakinan tetapi tetap punya tegang rasa? Dan teman Produa, punya keyakinan itu penting. Keyakinan bisa jadi pegangan dalam menjalani kehidupan, nah menentukan pilihan dan membedakan mana yang menurut kita baik atau tidak baik. Bagi seseorang, keyakinan agama menjadi pedoman dalam beribadah dan juga perilaku. Bagi orang lain, prinsip hidup tertentu bisa menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Setiap orang itu punya perjalanan, pengalaman, dan cara pandang yang berbeda-beda. Jadi wajar aja nih kalau kita tidak selalu sepakat dalam segala hal, ya kan? Yang perlu kita pahami adalah menghormati orang lain tidak berarti kita harus meninggalkan keyakinan sendiri. Misalnya nih teman Produa, kamu sedang berada di lingkungan pertemanan yang teman-temannya itu memiliki agama dan juga kepercayaan berbeda. Ketika ada teman yang sedang menjalankan ibadah, kamu memberikan kesempatan dan tidak mengganggunya. Nah, apakah itu berarti kamu harus mengikuti keyakinannya? Tentu aja tidak. Kamu hanya sedang menunjukkan rasa hormat. Gerak. Kamu hanya sedang menunjukkan rasa hormat terhadap hak orang lain. Masih lucu lagi. Contohnya nih teman Produa, ketika temanmu memiliki pendapat yang berbeda dalam sebuah diskusi, kamu boleh menyampaikan pandanganmu, memberikan alasan, bahkan tidak setuju. Namun teman Produa, kamu tetap bisa melakukannya tanpa menghina, mengejek, dan menyerang pribadi orang tersebut. Karena ada perbedaan besar antara tidak setuju dengan suatu pendapat dan tidak menghormati orang yang menyampaikan pendapat itu. Sayangnya teman Produa, terkadang kita itu sulit banget nih memisahkan antara keduanya. Saat pendapat kita ditolak, kita itu merasa diri kita yang ditolak. Ketika keyakinan kita tidak diikuti orang lain, kita menganggap mereka ini sedang menentang kita. Padahal orang lain itu memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan keyakinan dan juga pemahamannya sendiri, selama tetap menghormati hak orang lain dan aturan yang berlaku. Nah, disinilah tegang rasa dibutuhkan teman Produa, di mana bukan berarti kita harus selalu mengalah atau memendam pendapat. Tegang rasa itu berarti kita belajar mempertimbangkan perasaan dan hak orang lain sebelum bertindak. Jadi kita bisa tegas tanpa kasar, bisa berbeda tanpa bermusuhan, bisa juga mempertahankan prinsip tanpa merendahkan orang lain. Nah teman Produa, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Produa.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita tadi sudah mendengarkan lagu dari Roni Parulian ya teman Pro 2. Sekarang kita sudah berada di penghujung sepada. Dan dari obrolan kita di hari ini ada satu hal yang ingin aku ingatkan teman Pro 2. Kita tidak harus menjadi sama untuk bisa hidup berdampingan dengan baik. Kita boleh memiliki agama, keyakinan, prinsip dan cara pandang yang berbeda. Kita boleh punya pendapat sendiri dan mempertahankan apa yang kita yakini. Namun, jangan sampai keinginan untuk membuktikan diri benar membuat kita lupa bahwa orang lain juga punya hak untuk dihormati. Tegang rasa bisa dimulai dari hal kecil, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah, tidak memaksakan pendapat, mendengarkan ketika seseorang berbicara, menjaga ucapan, dan tidak menjadikan perbedaan sebagai bahan ejekan. Nah, kita juga perlu memahami teman Pro 2, bahwa menghargai perbedaan itu bukan berarti kita membenarkan semua tindakan. Jika ada tindakan yang merugikan orang lain, kita tetap boleh mengkritik atau menolaknya. Dan juga sampaikan kritik berdasarkan tindakan dan fakta, bukan dengan merendahkan identitas seseorang. Karena pada akhirnya teman Pro 2 yang kita butuhkan bukanlah dunia yang seluruh penghuninya memiliki pemikiran yang sama, melainkan dunia yang orang-orangnya itu mampu menghargai satu sama lain meskipun tidak selalu sepakat. Dan buat teman Pro 2 yang hari ini mungkin sedang menghadapi perbedaan pendapat dengan teman, keluarga atau orang yang di media sosial, coba beri ruang untuk mendengarkan. Tidak semua perbedaan harus berakhir dengan pertengkaran. Terkadang kita hanya perlu belajar menerima bahwa orang lain itu memiliki sudut pandang yang tidak sama dengan kita. So teman Pro 2, waktunya Milia pamit dari ruang dengar kamu di hari ini. Teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi tapi di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang udah request tadi di WhatsApp bisa tunggu bentar ya. Di pukul 10 kita bakal bacain requestan kamu. So Milia pamit, bye-bye.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
3: Pro 2 FM, the hits music station.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Radio Republik Indonesia terus berinovasi di era digital nih. Sekarang, lewat aplikasi RRI Digital, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia. Ada podcast, berita terbaru, dan banyak konten multimedia lainnya kapan aja dan di mana aja. Aplikasi ini sebenarnya teman Pro 2 hasil rebranding dari RRI Playgo dengan tampilan yang baru dan lebih fresh dan fitur yang lebih lengkap. Dan yang menarik lagi nih teman Pro 2, kamu gak cuma bisa dengerin siaran tapi juga bisa bikin loh dan unggah konten sendiri kayak playlist, podcast, video, bahkan artikel juga. Dan tenang aja teman Pro 2, ada tutorial yang bakal ngebantu kamu. Dan fitur unggulan juga yang bisa kamu nikmatin antara lain streaming radio langsung, akses ke podcast dan arsip siaran, berita terbaru, dan juga bisa interaksi langsung dengan program-program RRI. Dengan desain yang simpel dan mudah dipakai, RRI Digital hadir untuk bikin pengalaman dengerin radio kamu makin seru di era digital nih. Tetap setia nemenin kamu dengan informasi dan hiburan terpercaya pastinya.

0: mau mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: Eh, tunggu dulu, Win. Jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya, dicoret-coret. Padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali anggreknya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh, Win. Ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuman satu.

0: Hit List.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum?
3: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop.
0: Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have a nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas, biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik. Tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab?
4: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Cerita.
2: Ibu juga pakai konsep itu ya, harus pedes kah atau memang kalau yang minta enggak pedes berarti?
1: Iya, kadang orang

0: karena kalau manis semua nanti orang enggak mau makan, banyak yang sisa gitu.
1: Jadi ada yang nyaranin juga ya Bu ya? Nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan, banyak yang manis.
0: Iya.
1: Ibu sarankan juga?
0: Iya, saya sarankan supaya ada yang pedas.
1: Di balance gitu.
0: Iya. Terus kalau ayamnya dia minta begini, saya bilang coba ikan saja dibikin masak begitu, dia bilang. Karena itu ikan lebih cocok gitu. Jadi mesti pintar-pintar gitu. Jadi
2: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, waktunya info. Enggak deh, Pro 2 hitlist ya teman Pro 2. Baru pembukanya udah pada enggak fokus ya teman Pro 2, kurang minum air putih kali. Jangan lupa buat minum air putih ya teman Pro 2 di kondisi udara yang enggak baik-baik aja gitu ya teman Pro 2. Dan kalau memang kalian nih teman Pro 2 yang biasanya banyak menghabiskan waktu di luar, maskernya jangan lupa dipakai teman Pro 2. Kita mengingat ya kualitas udara memang lagi enggak baik-baik aja gitu. Jadi maskernya dipakai, sunscreennya juga dipakai teman Pro 2. Dan air putih juga harus banyak gitu diminum teman Pro 2. Nah, kita di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 tentunya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Ada Iyek Maulana di sini menemani kalian semua teman Pro 2 dari jam 11 ini sampai nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Tentu kita bakal seru-seruan bareng dengan informasi-informasi menarik juga yang bakal saya hadirkan ke ruang dengar kamu teman Pro 2 di siang hari nanti. Di jam 12 kita bakal ngasih informasi kuliner atau mungkin informasi seputar makanan gitu ya teman Pro 2. Nanti mungkin bisa kasih rekomendasi ke saya juga gitu, informasi apa yang bakal kita bawakan gitu, yang bakal kita kupas asik. Boleh gabung bareng sama saya di siang hari ini teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist di WhatsApp kita yang mau request lagu di 0811 456 0305, atau juga tentunya boleh banget kalau kamu pengen request melalui aplikasi RRI Digital. Langsung aja drop komenannya di live chat aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya, download sekarang teman Pro 2 di App Store dan juga Play Store kamu. Membuka Pro 2 Hitlist kali ini teman Pro 2 dengan Salma Salsabil. Hasyu.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Tegar, maju! Jalan!

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Banyak yang juga belum tahu gitu ya, kemarin sempat dengerin juga.
3: Ya mulai dari mana ya?
2: Ya kita mulai dari hulu ke hilir.
3: Iya, saya Given. Nah, kebetulan sehari-hari dipercayakan jadi ketua di Yayasan Komiu. Atau Kompas Peduli Hutan. Sehari-hari kami pekerjaannya melakukan monitoring tutupan hutan dan lahan berbasis citra satelit, sehingga beberapa waktu apa misalnya ada kerusakan hutan, kami bisa men-trackingnya 20 tahun terakhir, sehingga kita bisa tahu apa penyebab-penyebab bencana dan siapa sebenarnya aktor-aktor yang apa diduga gitu pelakunya gitu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: E, D, P. Nanti juga ada tugasnya kok.
0: Hei, jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
0: Kenapa kamu kepleset?
1: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
0: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
0: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh. Gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
1: Bye. Sampai besok ya.
3: Oke.
1: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
3: Sip.
1: Janji ya.
3: Iya, janji.
1: Janji kelingking dulu.
2: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepatikan hari ini?
4: Obrolan seru di Produa FM.
1: Oke deh teman Produa, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Produa.
5: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Ayek ya. Oke, ini langsung dibacaan ya. Oke, siap. Eh kamu, iya kamu, lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Produa Palu 105 FM. Radio yang selalu ada buat kamu, dari lagu-lagu favorit, obrolan seru, sampai info yang relate sama kehidupan kita. Karena RRI Produa Palu 105 FM itu bukan cuma radio, tapi juga jadi teman. Stay tune terus ya di 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu.
3: Luar biasa. Aduh, kayaknya bakal masuk di RKS ya nanti suaranya nih.
1: Jangan dong. Nanti kita bayar.
5: Ini first time kayak ini.
1: Keren. First time tapi keren banget ya suaranya. Suaranya ganteng banget. Mana nih backsound kita?
3: Oke,
1: makasih ya Kak. Okay. Keren banget tadi suaranya.
3: Itu luar biasa sih. Karena saya sepertinya enggak bisa ngikutin nih.
5: Ya, pasti itu lebih pro Kalia dong.
3: Iya Kak. Kalau dibilang pro ya.
1: Kalau dibilang pro kita perlu dapat. Iya. Kita kadang-kadang kehilangan arah tuh kalau baca.
4: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Paina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten?
4: Prodway FM, teman terbaik kamu.

0: di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Nah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Iya. Nah, sounding kopinya, income-nya kalau mereka beli kan ke Himabris juga. Betul. Kita ada bagian kan seperti ya. Itu.
2: Karena melihat apa yang teman-teman mahasiswa rencanakan kan tentunya welcome juga ya. Begitu ya. Selalu tetap terbuka dengan apa yang mereka rencanakan.
3: Kalau saya pribadi harusnya saya harus tetap welcome sih. Artinya ya kenapa tidak? Ayolah mari kita kolaborasi. Kasih lihat ke junior-juniornya. Oh caranya kami menggait dana itu seperti ini. Ya. Tidak harus yang bagaimana-bagaimana. Ada banyak jalan. Salah satunya ya sudah mari kita kolaborasi jualan kopi. Okay.
2: Tapi ada langkah juga untuk mengedukasi mahasiswa begitu. Kira-kira apa ya mahasiswa bisa dapatkan begitu dari kerjasama ini, kemudian juga membuka usaha atau melihat peluang di UMKM gitu. Yeah.
1: Kalau dari saya sendiri kayak apalagi memonitoring teman-teman pengurus. Nah, teman-teman pengurus sekarang itu seperti apa ya terbuka ya, cakrawala berpikirnya bahwa inilah usaha, ada banyak kompetitor di sana dan kita harus punya value untuk...
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu ini spesial buat kamu hanya di Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu di Santai Siang Teman Pro 2. Informasi kuliner kali ini ya, atau mungkin rekomendasi makanan di siang hari ini Teman Pro 2, buat kalian semua yang rasa-rasa aja nih di hari Selasa ini udah menjalani program diet gitu Teman Pro 2. Jadi biasanya kan orang-orang yang lagi diet ini Teman Pro 2 biasanya langsung tuh heboh diet dengan ganti karbohidrat, yaitu nasi Teman Pro 2, dengan berbagai tumbuh-tumbuhan lagi, umbi-umbian kali ya Teman Pro 2. Nah, mungkin ini buat kalian semua yang sekarang lagi diet gitu ya, lagi gak punya apa sih namanya Teman Pro 2? Saya saking ini mungkin buat kalian semua yang lagi pengen ganti nasi gitu ya Teman Pro 2, tapi belum tahu gitu gantinya dengan apa gitu Teman Pro 2. Nah, di siang hari ini mungkin ini beberapa rekomendasi yang terbaik gitu buat kalian semua lagi diet Teman Pro 2 ya, bisa menggantikan karbohidrat nasi dengan beberapa rekomendasi yang saya hari ini Teman Pro 2. Jadi memang seperti yang kita ketahui bahwa nasi itu bukan satu-satunya sumber karbohidrat yang dapat kamu konsumsi sebagai makanan pokok. Nah, masyarakat juga dapat memilih berbagai makanan lokal seperti singkong, jagung, ubi jalar, sagu, atau sorghum gitu. Nah, Badan Pangan Nasional mendorong masyarakat Teman Pro 2 untuk mengonsumsi pangan lokal sebagai bagian dari diversifikasi pangan. Nah, dikutip dari laman resmi Bappanas Minggu 11 Oktober kemarin, sumber karbohidrat tidak harus berasal dari nasi gitu. Yang pertama, kamu bisa mengganti nasi dengan singkong. Ya, seperti yang udah kamu ketahui gitu, bahwa singkong ini sangat bagus gitu ya untuk menggantikan karbohidrat nasinya Teman Pro 2. Jadi memang singkong ini juga merupakan salah satu sumber karbohidrat yang bisa banget itu menjadi makanan pokok pengganti nasi. Dilansir dari laman Kementerian Pertanian, masyarakat juga dapat mengolah singkong menjadi berbagai makanan. Singkong ini bisa kamu olah menjadi singkong rebus, singkong goreng, hingga bisa juga dibuat tiwul gitu Teman Pro 2. Nah, pangan tersebut juga menjadi bagian dari kebiasaan konsumsi masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia. Apalagi nih kalau di Indonesia Timur ya, singkong ini kayaknya udah gak asing lagi gitu ya untuk mengganti nasi singkong, sagu gitu ya. Dan berikutnya, jagung juga menjadi salah satu pangan sumber karbohidrat yang juga bisa menggantikan nasi. Nah, berdasarkan laman Bappanas, jagung termasuk pangan lokal yang dapat mendukung diversifikasi konsumsi. Masyarakat juga di beberapa daerah telah menjadikan jagung ini sebagai makanan pokok loh. Kementerian Pertanian menyebut Madura dan sebagian wilayah Jawa Timur juga memiliki tradisi si konsumsi jagung ya. Kita di sini kayaknya kalau untuk jagung udah lumayan sering juga ya. Nasi jagung. Ini biasanya kalau orang-orang yang udah terindikasi diabetes gitu ya, pasti jalan satu-satunya adalah kalau pengen makan nasi harus dikombinasikan sama nasi jagung gitu Teman Pro 2. Dan masih ada 3 ya Teman Pro 2, nanti bakal saya bagiin setelah lagu-lagu berikut ini Teman Pro 2. So buat kalian juga yang siang hari ini lagi gak tahu pengen makan apa gitu, merapat aja gitu. Nanti saya bakal kasih rekomendasi-rekomendasi buat kalian di siang hari ini sampai nanti pukul 1 Teman Pro 2, kita akan beralih ke informasi olahraga. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
10: Obrolan seru di Prodway FM.
11: Ini kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer.
12: Yes.
11: Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
12: Waduh, jangan dong ya.
11: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
12: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
11: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026. Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
12: Wow, cukup jauh empatnya ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu, talent.
11: Iya, betul sekali.
12: Nah, ini sudah ada gambaran apa di kompetisi nanti?
11: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, cah ramuan.
12: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
10: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Santai siang, teman Pro 2 masih ditemenin sama Iyek di sini. Dan kita pasti ngobrolin juga nih soal obrolan kita tadi, teman Pro 2 ya, soal pengganti nasi gitu. Nah, selain beberapa rekomendasi dari saya tadi, teman Pro 2 ada dua ya. Tadi udah ada dua, ada singkong dan juga jagung. Teman Pro 2 ini masih ada beberapa juga yang boleh banget kalau kamu pengen menggantikan nasi dengan beberapa pilihan berikut, teman Pro 2. Nah, memang kalau lagi diet ya, teman Pro 2 itu juga punya atau memang butuh niat yang sungguh-sungguh gitu, teman Pro 2. Termasuk salah satunya adalah mengganti nasi kamu dengan beberapa alternatif lainnya begitu. Nah, selain singkong dan juga jagung, teman Pro 2, berikutnya ini pasti dalam kategori umbi-umbian juga gitu. Ada ubi jalar, teman Pro 2, yang juga dapat menjadi alternatif makanan pokok karena mengandung karbohidrat sebagai sumber energi. Dan dilansir dari laman resmi Kementerian Pertanian, ubi jalar juga dapat menjadi pilihan untuk menggantikan nasi. Masyarakat juga bisa mengolah ubi jalar ya, teman Pro 2, dengan cara merebus atau mengukusnya gitu. Ubi jalar ini tipikal ubi yang diapain aja enak gitu, teman Pro 2, mau itu dirubus, dikukus gitu ya, digoreng. Tapi kalau lagi diet ya emang untuk goreng-gorengan kayaknya enggak direkomendasikan juga sih, teman Pro 2. Tapi kalau direbus dan dikukus itu juga sama-sama enak gitu. Nah, pengolahan sederhana tersebut juga bisa mempertahankan peran ubi jalar sebagai pengganti atau mungkin sebagai sumber karbohidrat. Nah, berikutnya sagu. Iya, sagu, teman Pro 2, ini kalau orang timur ya, sagu kita itu udah terbiasa dengan persaguan. Nah, ini kan sagu ini kan memang merupakan juga pangan lokal yang menjadi makanan pokok masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Indonesia Timur ya, termasuk kita juga nih di Palu. Karena biasanya kan kalau dari sagu biasa bikin papeda, bikin apa lagi tuh dari sagu. Kalau di sini kayaknya ada namanya tabaro. Tabaro donco ya, teman Pro 2, itu lumayan enak juga gitu. Bukan lumayan tapi enak gitu. Dan biasanya kalau yang makan tabaro ini biasanya kalangan-kalangan orang tua gitu. Tapi makin kemari gitu, ini anak muda juga bukan semakin doyan juga gitu dengan tabaro ini, teman Pro 2, olahan dari sagu gitu. Nah, dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian, sagu ini juga bisa diolah menjadi papeda, yes. Nah, sagu berasal dari bagian batang pohon sagu yang kemudian juga diproses menjadi bahan pangan gitu. Masyarakat Papua, Maluku ini mengenal papeda sebagai salah satu olahan berbahan sagu. Dan terakhir, teman Pro 2, ini lumayan agak tidak familiar ya di telinga teman Pro 2, ada sorghum. Mungkin ini yang tidak familiar di telinga saya, tapi mungkin telinga teman Pro 2 udah pada familiar gitu dengan sorghum ini. Jadi sorghum ini ya, teman Pro 2, merupakan biji-bijian yang juga dapat menjadi sumber karbohidrat alternatif selain beras gitu. Bapanas memasukkan sorghum sebagai salah satu pangan lokal untuk mendukung diversifikasi konsumsi. Nah, sorghum juga dapat menjadi pilihan dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras. Dilansir dari laman resmi Bapanas, pangan lokal mendukung pola konsumsi yang beragam dan juga berkelanjutan. Beragam makanan pokok tersebut juga, teman Pro 2, dari rekomendasi tadi ya, itu juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki banyak pilihan sumber karbohidrat. Pemilihan pangan lokal juga bisa mendukung diversifikasi pangan dan potensi pangan setiap daerah tentunya. Jadi buat teman-teman yang lagi mengurangi karbohidrat gitu ya, mungkin dari beberapa rekomendasi saya bisa dipilih satu gitu untuk menggantikan nasi, teman Pro 2. Bisa singkong, jagung, atau ubi jalar, atau sagu, atau mungkin sorghum, teman Pro 2, terkait dengan kebutuhan kamu gitu. Yang mana-mana aja semuanya enak dan juga tentunya punya kandungan gizi masing-masing gitu.

0: depan, saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kesian movie mana saya ini. Saya ke situ, Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di Menara Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, enggak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat, Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia. Radio Republik.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di santai siang, teman Pro 2 kita bakal ngobrol lagi informasi olahraga ya. Setelah tadi udah ngobrol informasi kuliner atau rekomendasi makanan buat kalian semua yang lagi diet gitu. Nah, kali ini kita akan informasi olahraga, membuka informasi kali ini kita buka dengan Menpora Erick Thohir Pradana yang kemarin mengukuhkan kontingen untuk Asia Para Games 2026. Jadi Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengukuhkan sekaligus melepas kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games 2026 Aichi Nagoya. Upacara pengukuhan dan pelepasan ini dilakukan di Pendapi Ageng Balai Kota Surakarta di Jawa Tengah Senin sore 12 Oktober kemarin. Pengukuhan ditandai penyerahan petaka bendera merah putih oleh Menpora kepada Ketua Umum Nasional Paralimpik Olimpik Komite Indonesia Seni Marbun. Selanjutnya diserahkan kepada dengan Save the Mission kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games 2026 Reda Mantovani. Dalam arahannya teman Pro 2, Menpora memotivasi para atlet untuk bisa memberikan yang terbaik dalam ajang pesta olahraga disabilitas se-Asia tersebut, khususnya dalam menuntaskan target 7 medali emas di posisi 10 besar dalam multi event berlangsung 18 hingga 24 Oktober 2026. Dan dalam keterangan teman Pro 2 di rri.co.id, Menpora Erick mengatakan bahwa kesempatan ini tidak datang dua kali begitu. Target 7 medali emas harus didapat. Jadikan ini prestasi yang luar biasa kuat buat kita semua. Menpora juga tidak luput menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto kepada para atlet teman Pro 2. Presiden menyebut bahwa Menpora Erick memiliki kepedulian tinggi terhadap para atlet, khususnya kepada para atlet disabilitas. Salah satu wujud kepedulian itu adalah anggaran pemusatan latihan multi-years dalam menghadapi ajang-ajang multi-event termasuk ASEAN Para Games. Pasalnya, dalam mencapai prestasi terbaik, teman Pro 2 dibutuhkan pelatihan jangka panjang yang tentunya tidak instan, begitu. Beliau peduli, sayang sama para atlet gitu ya, mudah-mudahan juga perhatian khusus ini menjadi penyemangat buat kita semua yang juga aktif dalam keseharian olahraga nasional gitu. Untuk bonus, jangan khawatir, Bapak Presiden juga selalu memberikan yang terbaik. Nah, sementara CDM Asian Games Para Games 2026, Reda Mantovani dalam laporannya memaparkan Indonesia memberangkatkan 219 kontingen ke Jepang. 103 dari 219 kontingen tersebut adalah atlet untuk 12 cabang olahraga. Ke 103 atlet itu terdiri dari 7 atlet panahan, 25 atlet para atletik, 15 atlet para bulu tangkis, lalu 5 atlet bolsia, 5 atlet para balap sepeda, 7 atlet para judo, 10 atlet para angkat berat. Nah, 3 atlet para penembak, 12 atlet para renang, 9 atlet para tenis meja, serta 2 atlet para taekwondo, dan 3 atlet anggar kursi roda. Sedangkan tim pendukung terdiri 7 manajer, 39 pelatih, 6 orang mitra kompetisi atlet, 10 asisten pelatih atau tenaga pendukung, terus 25 orang tim headquarter Indonesia, 9 orang tim medis, dan 17 orang tim media. Adapun target yang ditetapkan kontingen Indonesia adalah meraih posisi 10 besar teman Pro 2 dengan target capaian 7 medali emas, 8 perak, dan 17 perunggu. Target tersebut juga merupakan hasil mengikuti kualifikasi sesuai kriteria ASEAN Paralympic Committee. Seperti yang udah kita ketahui bersama teman Pro 2, untuk ASEAN Games sendiri kemarin target dari Bapak Presiden adalah 4 medali dan kita berhasil melewati target gitu teman Pro 2. Dan sama halnya dengan yang udah dilakuin oleh Bapak Erick sebagai Menpora gitu ya, yang juga menargetkan di ASEAN Para Games kali ini ada 7 medali emas dengan ya minimal berada di posisi 10 besar dengan beberapa negara di ASEAN nanti teman Pro 2. Kita doakan bersama semoga targetnya sesuai, semoga gak meleset ya teman Pro 2, dan juga tentunya semoga atlet-atletnya terhindar dari segala cedera yang mencederai mereka gitu teman Pro 2. Dan semoga juga atletnya bisa pulang kembali ke Indonesia dengan selamat sentosa. Amin ya rabbal alamin.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh jalan. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Kalau mahasiswa yang kayak gimana sih Ran?
3: Sebenarnya kalau aku tuh Kak, kita tuh sebagai mahasiswa harusnya kita sudah tahu ya baca situasi. Misalnya nih, di semester 1 sampai semester 3 kita boleh adaptasi dulu di kampus. Semester 4 sampai semester 5 boleh fokus sambil join-join komunitas, organisasi. Dan semester akhir nih fokus gitu.
2: Oke.
3: Kalau aku termasuk mahasiswa yang kuliah rapat.
2: Karena kebetulan ternyata kamu juga penerima beasiswa ya Ran ya. Beasiswa, mungkin kamu bisa ceritain dulu nih ini mengenai bagaimana kamu membranding diri kamu sebagai mahasiswa. Karena saya ngelihatnya kamu walaupun masih mahasiswa tapi udah punya branding sendiri gitu di sosial mediamu ya. Aktif di konten kreator, juga di akademik, terus juga tentunya suka nyari peluang di beasiswa untuk karir masa depan.
3: Betul,
2: nah, gimana tuh ceritanya kamu bisa dapat beasiswa?
3: Di semester 3 tuh aku dapat beasiswa lalu. Nah, jadi aku mikirnya kalau kita sebagai mahasiswa kan mahasiswa banyak ya, Kak ya. Terus apa sih yang membedakan saya dengan orang lain? Jadi kita harus punya value ya, value tersendiri. Apalagi sekarang kan banyak orang mikir oh mahasiswa rata-rata akhirnya kalau wisuda tuh nganggur juga. Rata-rata nganggur juga karena apa? Karena tidak punya skill, karena tidak punya keunikan sendiri. Jadi dari situlah aku inisiasi nih, ternyata aku harus punya branding sendiri. Nah, jadi kalau di media sosial tuh aku brandingnya aku adalah mahasiswa dan juga content creator yang bahasnya tuh seputar self development. Nah, bukan hanya self development tapi ada statistiknya juga nih Kak. Mungkin kalau Kakak sempat baca-baca ya di media sosialku, aku selalu kasih atau buat postingan berdasarkan data. Jadi ada datanya, bukan hanya sekadar argumen saja tapi dikuatkan oleh data. Jadi kan ada tuh masuk mahasiswa statistikanya juga.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Menteri Kebudayaan Fadlizon tahun 2022 mendorong dukungan internasional agar pencaksilat bisa masuk sebagai cabang olahraga Olimpiade. Belanda dinilai memiliki posisi penting untuk memperluas pengenalan pencaksilat di Eropa. Hal itu disampaikannya saat membuka First International Pencaksilat Culture and Heritage Festival di Amersfoort di Belanda. Nah, acara tersebut tahun 2022 berlangsung pada 10 Oktober 2026. Dalam keterangannya bersama dengan RRI tahun 2022, dia mengatakan bahwa kita memiliki aspirasi bersama agar pencaksilat dapat menjadi bagian dari Olimpiade. Untuk mencapainya, tentunya diperlukan kerjasama internasional dan partisipasi yang semakin luas. Menurut Fadlizon, tahun 2022 dukungan dari komunitas pencaksilat di berbagai negara diperlukan tanpa meninggalkan nilai budaya dan tradisi. Dia mengatakan pencaksilat tidak hanya berupa keterampilan bela diri, namun juga memadukan seni, musik tradisional, filosofi, dan juga ajaran spiritual. Pencaksilat sendiri tahun 2022 telah masuk dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO sejak 2019. Dan festival di Amersfoort berlangsung nanti di tanggal tahun 2022 dari tanggal 10 hingga 11 Oktober 2026 kemarin. Dan juga diselenggarakan di Netherlands, Pencaksilat Federasi atau NP

komunitas budaya di Indonesia untuk memperluas kegiatan serta pengembangan kapasitas. Begitu, dia berharap festival perdana itu berkembang menjadi kerjasama berkelanjutan antara komunitas pencaksilat Indonesia dan juga Belanda. Dan dalam keterangannya juga mengatakan demikian teman berdua, bahwa mereka berharap gitu ya, pencaksilat ini semakin dikenal oleh masyarakat dunia, sekaligus juga terus menjadi jembatan persahabatan, hubungan antar bangsa yang kokoh.

0: gak bakal lupa sih, di tahun lalu jam-jam segini HP aku tuh gak berhenti bunyi. Isinya teror, ancaman, sampai semua kontak aku di-chat sama orang asing.
1: Saya juga ikutan stres waktu itu, Bia. Pas kamu jujur ke saya kalau kamu minjam di 10 aplikasi pinjol cuma untuk nutupin utang kamu di aplikasi pertama, itu gila sih.
0: Asli ya, lingkaran setan banget tuh. Gali lubang tutup lubang, bunganya itu makin mencekik. Sampai aku tuh ngerasa gak ada jalan keluar dan mau menyerah aja.
1: Untung waktu itu kamu mau terbuka sama saya. Pas kita mutusin untuk tidak usah gali lubang lagi, terus langsung cari bantuan ke lembaga hukum dan posko pengaduan resmi, di situ tuh kita baru bisa nafas, ya kan Bia?
0: Benar banget, ternyata kuncinya cuma satu. Stop pinjam lagi, akui salah, dan cari bantuan yang tepat. Siklus gilanya baru bisa putus pas aku tuh berani melangkah keluar.
1: Jangan biarkan pinjaman online ilegal menghancurkan hidup Anda. Putus siklusnya sekarang, cari bantuan hukum, dan laporkan ke pihak berwenang. Anda tidak sendirian.
2: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Obrolan seru di Produa FM.
3: Ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi cost atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
4: Bahannya.
3: Kan bahannya ini kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Okay. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Wow. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko buket, rata-rata.
4: Toko-toko buket. Benar.
3: Toko buket. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
1: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Produa FM, the hits music station.

Pro 2 FM Palu, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita ke informasi olahraga ya teman Pro 2. Di siang hari ini pukul 1:54 menit waktu Indonesia Tengah, hampir menjelang pukul 2 siang teman Pro 2. Nah kayaknya di apa ya bulan Oktober ini teman Pro 2 kayaknya masih ada nih beberapa di antara kita masih belum move on gitu, atau gagal move on dari kemenangan tim Indonesia kemarin di FIFA Asian Cup 2026 teman Pro 2. Sama halnya yang dirasa oleh Presiden FIFA yang katanya juga belum move on gitu dari Indonesia juara FIFA Asian Cup kemarin teman Pro 2. Presiden FIFA Gianni Infantino ini belum mau move on gitu dari sukses timnas Indonesia yang menjadi juara sekaligus juga sukses sebagai tuan rumah ajang FIFA Asian Cup 2026. Lewat postingan di media sosialnya, di Selasa kemarin Infantino memberi pujian untuk Indonesia. Pria asal Swiss berdarah Italia itu menyebut bahwa tim Indonesia meraih prestasi yang luar biasa begitu. Dalam keterangan dalam media sosialnya, tepat satu minggu yang lalu Indonesia dinobatkan sebagai juara pertama FIFA Asian Cup, sebuah pencapaian yang memikat hati seluruh bangsa dan menjadi penutup sempurna bagi turnamen yang sungguh luar biasa. Timnas Indonesia memang menjadi juara edisi pertama untuk FIFA Asian Cup usai mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Oktober kemarin teman Pro 2. Dan Infantino menyebutkan teman Pro 2, malam di Stadion Utama GBK itu tidak bisa dilupakan gitu, gamon katanya dia nih teman Pro 2. Dan dalam keterangannya lagi nih teman Pro 2, suasana yang begitu hidup pada malam itu serta keterampilan luar biasa yang juga ditampilkan hingga babak adu penalti teman Pro 2 di partai final ini mengingatkan kita akan kualitas sepak bola yang hebat di Asia Tenggara. Menghadirkan kompetisi FIFA baru seperti ini tentunya memberikan panggung yang layak bagi tim-tim peserta sekaligus mencipta akan kemenangan atau kenangan yang tak terlupakan seumur hidup teman Pro 2. Infantino sendiri kemudian mengucapkan teman Pro 2 terima kasih kepada PSSI dan Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF karena menjadi tuan rumah yang sukses katanya. FIFA Asian Cup merupakan kejuaraan baru yang diinisiasi FIFA bekerja sama dengan AFF. FIFA Asian Cup juga merupakan turnamen yang masuk dalam kalender resmi FIFA teman Pro 2. Jadi nanti bakal kita tungguin lagi untuk perhelatan FIFA Asian Cup berikutnya begitu teman Pro 2. Apakah Indonesia juga masih bisa mempertahankan gelar juaranya atau gimana nih? Nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Tapi yang jelas Presiden FIFA sendiri ini juga masih gamon gitu dari Indonesia teman Pro 2. Memang luar biasa sih perhelatan yang udah digelar di Indonesia kemarin teman Pro 2 yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya teman Pro 2 di 5 Oktober kemarin. Di samping itu juga pengisi-pengisi acaranya juga sangat luar biasa gitu. Mulai dari Agnes, Anggun, dan Judika, dan masih banyak lagi yang juga turut andil dalam perhelatan FIFA Asian Cup 2026.

0: Elsa bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda

105 FM, RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu pasti di santai siang. Teman Pro 2, kamu masih ditemani sama Iyak di sini. Dan kita beralih lagi ke informasi yang akhir-akhir ini teman Pro 2 yang juga lumayan menyita perhatian teman Pro 2, di mana Putri Marino teman Pro 2 sukses meraih nominasi Best Performance di Singapore International Film Festival 2026 lewat perannya dalam film 4 Musim Pertiwi. Film karya penulis sekaligus sutradara Kamila Andini tersebut telah tayang di bioskop Indonesia sejak 8 Oktober 2026 kemarin. Sebelum hadir di Indonesia, teman Pro 2, 4 Musim Pertiwi sudah lebih dulu mendapat sambutan meriah di Busan International Film Festival 2026. Film ini juga tentunya mendapat respons positif dari penonton Indonesia yang menyoroti kisah tentang harapan dan kekuatan perempuan. Selain nominasi di CGIFF, Putri Marino juga menerima penghargaan Face of Asia Awards dari majalah Marie Claire Korea Selatan. Penghargaan tersebut juga diselenggarakan bersamaan dengan BIFF 2026. Dalam film ini, teman Pro 2, Putri memerankan Pertiwi, sosok perempuan yang menghadapi berbagai persoalan dalam hidupnya. Menurut Putri, teman Pro 2, karakter tersebut mengajarkan tentang kekuatan yang tentunya dapat tumbuh dari diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Putri Marino dalam keterangannya, teman Pro 2 mengatakan bahwa melihat betapa kuatnya Pertiwi dan juga rapuhnya Pertiwi, tapi dia juga bisa menjadi kekuatan untuk orang-orang di sekitarnya. Dan orang-orang di sekitarnya yang juga rapuh, yang juga mengalami ketidakadilan, bisa menjadi kekuatan juga untuk Pertiwi. Reza Rahadian juga turut memberikan tanggapan positif terhadap film tersebut. Dia menilai 4 Musim Pertiwi memiliki beragam lapisan cerita yang mengangkat kekuatan perempuan dari berbagai sudut pandang. Film yang indah dan juga kuat, film ini berbicara banyak tentang kekuatan perempuan dari berbagai macam lapisan. Perspektif seorang ibu, perspektif seorang yang mungkin dianggap orang yang aneh atau bahkan mereka yang tidak diterima oleh masyarakat. Pandangan serupa juga disampaikan oleh El Putra Sarira, juga menyebut, yang sering juga menyebut teman Pro 2 film tersebut sebagai mahakarya yang indah. Sementara itu, Rahel Amanda menyoroti bagaimana perempuan kerap diremehkan meski telah berusaha menunjukkan keberanian dan juga kemampuannya teman Pro 2. 4 Musim Pertiwi ditulis dan disutradarai oleh Kamila Andini dengan Iva Isvansyah sebagai produser, dan film ini merupakan hasil kerjasama 6 negara yakni Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan juga Polandia. Film 4 Musim Pertiwi sudah tayang di bioskop Indonesia sejak 8 Oktober 2026 kemarin. Film ini sendiri bisa dan juga masih bisa kamu saksikan di bioskop-bioskop terdekat.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Langkah, teguk, maju!
5: Paskibraka, ya, pasukan pengibar bendera pusaka. Momen berkibarnya bendera merah putih pada hari besar kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangatlah ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini tak terlepas dari para petugas yang dipercayakan untuk membawa bendera pusaka sampai ke puncak tiang tertinggi. Tapi, tahukah kamu, awalnya pada tahun 1967 sampai dengan 1972, Paskibraka disebut sebagai pasukan pengerek bendera pusaka. Dan pada tahun 1973, dicetus pertama kali oleh Idik Sulaiman, kata pengerek akhirnya diubah menjadi pengibar. Paskibraka memiliki 3 formasi yang senada dengan angka kemerdekaan. 3 formasi tersebut adalah formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 yang diambil dari tanggal kemerdekaan Indonesia, yakni 17/8/1945 dan diberlakukan sejak 1967. Formasi 17 disebut sebagai formasi pengiring atau pemandu, formasi 8 disebut sebagai formasi inti alias formasi pembawa, sementara formasi 45 yang disebut formasi pengawal terdiri dari TNI ataupun Polri.
4: Kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kan

Dari Putri Marino Taman Pro 2, kita masih ngobrolin soal film yang juga meraih prestasi yang luar biasa di internasional Taman Pro 2. Ada film Laut Bercerita yang juga mendapat sambutan hangat saat pemutaran perdana dunia di Busan International Film Festival atau BIFF 2026 di tanggal 11 Oktober kemarin. Film garapan Yosef Angginun tersebut akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai tanggal 29 Oktober 2026 mendatang, Taman Pro 2. Diadaptasi dari novel karya Leila S. Chudori, film ini masuk dalam program kompetisi utama BIFF 2026. Kisahnya mengangkat perjuangan anak muda dalam menyuarakan kegelisahan dan juga memperjuangkan keadilan. Pemutaran perdana di Busan ini dihadiri sutradara Yosef Angginun, produser Gita Farah dan Budi Setiarso serta para pemain. Mereka juga yang hadir antara lain ada Reza Radian, Yunita Siregar, Eva Celia dan juga Christina Hakim.

bahkan telah habis terjual sebelum film ini dirilis secara luas di bioskop Indonesia. Produser Gita Farah menyampaikan teman berdua rasa syukurnya atas sambutan penonton internasional dan juga Indonesia. Dia menilai kisah tentang keluarga yang menanti kepulangan anggotanya dapat dirasakan oleh banyak orang. Sementara itu Reza Rahadian, teman berdua yang juga menjadi pemeran utama dalam film ini, teman berdua yang berperan sebagai Biru Laut, berharap film ini dapat mendorong anak muda untuk berpikir kritis. Dia juga berharap kisah perjuangan dalam film tersebut juga menginspirasi generasi muda untuk terus menyuarakan pandangan dan menjaga harapan. Laut Bercerita yang disutradarai oleh Yosep Angginun dengan skenario yang ditulis oleh bersama dengan Leila S. Chudori. Film ini diproduseri Gita Farah, Leila S. Chudori, dan juga Budi Setiarso, serta diproduksi Paul 8 Pictures bersama dengan sejumlah mitra produksi. Selain Reza Radian, teman produa, film ini dibintangi oleh Yunita Siregar, Eva Celia, Kristen Hakim, Arswendi Buningsuara, dan hadir juga dalam film tersebut bersama dengan Dian Sastrowardoyo, Yoga Pratama, Kevin Julio, dan sejumlah aktor lainnya. Ini kita juga bakal nungguin gitu ya, di tanggal 29 Oktober nanti untuk perilisan perdananya di bioskop-bioskop Indonesia. Gak sabar juga gitu melihat acting dari Reza Radian yang memerankan karakter utama dalam film tersebut yang berperan sebagai Biru Laut gitu. Gimana dia bisa memerankan karakter yang sudah cukup melekat di bukunya, teman berdua. Semoga ekspektasi para pembacanya juga terbayar tuntas gitu dengan kehadiran Reza Radian yang membawakan peran Biru Laut.

0: Tote bag, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, ngobrolin soal film ya Teman Pro 2 dari 4 musim Pertiwi, terus dilanjut lagi tadi dengan film Laut Bercerita ya Teman Pro 2. Nah ini untuk ajang penghargaan untuk sineas-sineas Indonesia Teman Pro 2, Festival Film Indonesia yang kemarin sudah mengumumkan daftar nominasi di Gedung Perusahaan Film Negara atau PFN Jakarta. Pengumuman tersebut Teman Pro 2 mencakup kategori film cerita panjang, film non cerita panjang, serta penghargaan khusus untuk kritik film. Termasuk salah satunya adalah yang barusan kamu dengar Teman Pro 2, Gemilang Perunggu, ini kan menjadi soundtrack dari salah satu film panjang yang juga tayang di tahun ini ya Teman Pro 2, ada Tunggu Aku Sukses Nanti. Nah, pembacaan nominasi dilakukan oleh Direktur Utama PFN Rievan Fajarsyah. Nah, Ketua Komite FFI 2026 Aryo Bayu, Ketua Bidang Penjurian Bidang Budi Irwanto, dan Ketua Bidang Program Prilly Latuconsina. Duta FFI di tahun ini Teman Pro 2 di tahun 2026 ada Nirina Zubir dan juga Morgan Oi yang juga turut hadir dalam acara yang menampilkan juga Iva Fahir Teman Pro 2. Pengumuman nominasi disiarkan melalui kanal YouTube Festival Film Indonesia, Kementerian Kebudayaan, Indonesian TV dan Video. Tahun ini FFI menerima 531 karya dari berbagai kategori perfilman, mulai dari film cerita, animasi, dokumenter hingga kritik film. Penjurian tahap nominasi film cerita panjang melibatkan 85 anggota Akademi Citra dan perwakilan Asosiasi Profesi Perfilman. Malam puncak penganugerahan Piala Citra FFI 2026 itu dijadwalkan nanti berlangsung pada tanggal 20 November 2026. Film Ghost in the Cell karya Joko Anwar memimpin daftar nominasi FFI 2026 dengan perolehan nominasi terbanyak. Film tersebut juga bersaing dengan berbagai kategori Piala Citra, disusul Para Prasuk dan Nawila yang juga masuk dalam sejumlah kategori. Untuk daftar nominasi Teman Pro 2 film cerita panjang terbaik itu diisi oleh film Dopamin, Ghost in the Cell, Nawila, Operasi Pesta Copet, serta Para Prasuk. Dan untuk sutradara terbaik itu diisi oleh Bernardus Raka untuk film Nobody's Love Sky. Berikutnya Edwin untuk film Monster Pabrik Rambut, ada Joko Anwar di film Ghost in the Cell, Kimo Stambul, Abadi Nanjaya, Regas Buruteja di film Para Prasuk. Pemeran utama pria terbaik Teman Pro 2 ada Bimana Arya Satya dalam film Ghost in the Cell, Angga Aldi Yunanda dalam film Para Prasuk, Erdit Erwanda, Tunggu Aku Sukses Nanti, Martino Leo dalam film Badut Gendong, dan Nicola Saputra dalam film Tukar Takdir. Untuk pemeran utama perempuan terbaik Teman Pro 2 itu diisi beberapa deretan artis-artis papan atas. Pemeran utama Teman Pro 2 ada Christina Hakim dalam film Semua Akan Baik-Baik Saja, Luisa Adrina, ini menjadi catatan rekor juga untuk Luisa Adrina Teman Pro 2 karena satu-satunya kategori utama untuk perempuan terbaik yang diisi anak berumur 7 tahun ada Luisa Adrina dalam film Nawila Teman Pro 2, disusul oleh Marsha Timothy Teman Pro 2 dalam film Tukar Takdir, Maryam Bellina dalam film Senin Harga Naik, Shinina Sinaman dalam film Dopamin. Pemeran pendukung pria terbaik Teman Pro 2, Aming dalam film Ghost in the Cell, Didik Nini Towok dalam film Monster Pabrik Rambut, Christo Immanuel dalam film Operasi Pesta Copet, Tengku Rifnu Wikana dalam film Dopamin, ada juga Yoga Pratama masih dalam film Ghost in the Cell. Untuk pemeran pendukung perempuan terbaik Teman Pro 2 ada Kawai Labiba dalam film Operasi Pesta Copet, Lydia Kandau film Ikatan Darah, Maudie Ayunda film Para Prasuk, Raihanun dalam film Semua Akan Baik-Baik Saja, serta terakhir ada Sarah Sehan dalam film Tunggu Aku Sukses Nanti. Masih ada banyak nih Teman Pro 2 untuk kategori-kategori yang sudah diumumkan kemarin malam Teman Pro 2. Untuk belakang layar juga sudah kebagian semua untuk kategorinya. Kita sisa menunggu siapa yang akan membawa pulang Piala Citra di tanggal 20 November 2026 nanti. Gak sabar teman-teman Pro 2 ya, apalagi kita kalau melihat kategori dan juga nominasinya nih, ini luar biasa ya pengisi-pengisi kategori di tahun ini. Di film-film ini juga lumayan bersaing begitu, film panjang terbaik. Tapi kalau melihat kategori Teman Pro 2, Dopamin, Ghost in the Cell, Nawila, Operasi Pesta Copet, Para Prasuk, siapa nih jagoan kamu untuk bisa membawa pulang Piala Citra di tahun ini?

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
2: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
1: 2002?
2: Ya.
1: 2002, okay. Berarti ini ibu dan anak ya?
2: Ya.
1: Kalau Haliza dia ke apa, lebih ke penjualan gitu?
2: Iya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
1: Oh, jadi mahasiswa.
2: Iya, masih belajar.
1: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya?
2: Ya.
1: Okay. Mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
2: Ya, yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu masih sistem door to door
1: ya, 2002 masih door to door begitu. Okay.
2: Jalannya waktu kita mulai dikenal masyarakat Palu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro2 FM.

Hubungi informasi lokal kita di sore hari ini, Teman Bro 2 di sore ceria pukul 3:38 menit waktu Indonesia Tengah. Teman Bro 2 dari Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu, yang kali ini memastikan operasional penerbangan di bandara tersebut juga tetap harus berjalan normal di tengah fenomena kabut asap yang menyelimuti kota Palu, Sulawesi Tengah. Seperti yang kita ketahui, Teman Bro 2, dalam keterangan Kepala Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu, Prasetyo Hadi mengatakan hingga Senin 12 Oktober 2026, kondisi jarak pandang masih memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan sehingga belum mengganggu aktivitas penerbangan di bandara tersebut. Begitu. Dalam keterangannya bersama dengan RRI, Bapak Prasetyo Hadi mengatakan, alhamdulillah sampai dengan detik ini penerbangan masih berjalan normal. Tapi kalau dampak dari bandara asal itu mungkin tergantung dari bandara asal yang menuju ke Palu. Dia menjelaskan, Teman Pro 2, meskipun kabut asap telah menyelimuti kota Palu dalam beberapa pekan terakhir, kondisi jarak pandang atau visibility masih berada dalam batas yang dipersyaratkan untuk operasional penerbangan. Berdasarkan komunikasi dengan pihak maskapai juga, katanya ketentuan jarak pandang untuk pesawat jet yang dioperasikan Lion Group sekitar 3,5 km. Sedangkan pesawat berukuran kecil, lebih kecil Teman Pro 2 seperti ATR yang digunakan oleh Wings Air memiliki ketentuan jarak pandang yang berbeda. Selain jarak pandang, Teman Pro 2, kondisi angin di sekitar bandara juga masih berada dalam batas yang dapat ditoleransi untuk mendukung operasional penerbangan. Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima dari pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, citra satelit Himawari 9 pada 12 Oktober 2026 pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah mendeteksi sebaran asap wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Meski demikian, Teman Pro 2, pihak bandara juga terus memperhatikan kondisi cuaca dan jarak pandang untuk memastikan keselamatan serta kelancaran operasional penerbangan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
4: FM, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu teman terpik kamu. Ngobrolin soal bandara tadi udah teman Pro 2 ya, dengan yang ternyata bandara ini juga masih memberikan penerbangan gitu teman Pro 2, memastikan penerbangan tetap normal di tengah kabut asap gitu. Karena mungkin sesuai dengan pantauan gitu ya, ini jaraknya juga masih aman gitu ya untuk penerbangan gitu teman Pro 2. Nah berikut ini dari Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Anwar Hafid teman Pro 2 yang menyambut kedatangan Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rizal Irawan di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu Selasa hari ini teman Pro 2 di 13 Oktober 2020. Penyambutan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Polda Sulteng dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan daerah. Irjen Pol Rizal Irawan resmi menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah sejak 2 Oktober 2020. Kehadirannya diharapkan memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah dan juga kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Sinergi kedua institusi dinilai penting untuk menciptakan stabilitas daerah dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain itu, teman Pro 2, koordinasi yang baik diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Sulawesi Tengah. Dalam keterangannya, teman Pro 2, Bapak Gubernur Sulawesi Tengah mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Polda Sulteng ini menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas keamanan, menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta juga mendukung pembangunan daerah demi mewujudkan Sulawesi Tengah yang aman, damai, dan sejahtera. Melalui koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Polda Sulteng diharapkan dapat memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mendukung upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah di Sulawesi Tengah. Dengan terjalinnya sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian, upaya menjaga situasi Sulawesi Tengah tetap aman, damai, dan kondusif diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan demi mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan daerah.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2 di Pro 2 FM Palu, teman terbaik kamu. By the way, teman Pro 2 gimana kabarnya? Di sore hari ini teman Pro 2 keadaannya gimana? Yang mungkin sekarang lagi di jalan pulang gitu ya. Buat kalian semua yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Selamat sampai tujuan teman Pro 2. Mungkin juga yang sekarang lagi OTW tempat nongkrong juga hati-hati di jalan gitu. Saya bakal menemani kalian semua sampai pukul 5 sore nanti teman Pro 2, 1 jam kebersamaan kita di Sore Ceria. Tentunya bakal bahas topik-topik menarik gitu teman Pro 2. Nah, di sore hari ini teman Pro 2 ya, seperti biasa mungkin kita bakal sedikit membahas topik yang lumayan agak relate gitu dengan keadaan sekarang gitu teman Pro 2. Bagaimana caranya Gen Z tangguh bencana untuk keluarga teman Pro 2. Nah, siapa nih yang begitu dengar kata bencana langsung membayangkan berita di televisi, sirine, gedung-gedung, atau orang-orang yang berlarian menyelamatkan diri. Nah, wajar gak sih teman Pro 2? Karena biasanya kita tuh baru benar-benar memikirkan bencana ketika ada berita tentang gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, atau kejadian lain yang muncul di lini masa. Nah, ketika ada kejadian apa-apa, ketika tidak ada kejadian apa-apa, kita kembali ke rutinitas gitu. Bangun tidur, cek HP, mandi, berangkat sekolah, atau mungkin kuliah kerja gitu ya, nongkrong, cari makanan enak, terus tidur lagi gitu. Nah, besoknya begitu lagi. Padahal kan ada satu hal penting yang kadang terlupakan gitu. Kesiapsiagaan itu bukan sesuatu yang baru kita pikirkan saat keadaan sudah darurat. Justru, persiapan terbaik dilakukan ketika situasi masih aman dan kita masih bisa berpikir dengan tenang. Dan disinilah peran anak muda teman Pro 2, kita hidup di zaman ketika informasi bisa menyebar dengan sangat cepat. Ada kabar terbaru, kita bisa tahu dalam hitungan detik gitu ya, ada video edukasi, kita juga bisa membagikannya, ada informasi dari lembaga resmi, tentunya kita juga bisa membantu keluarga memahami isinya. Namun, kita juga hidup di zaman ketika informasi yang belum jelas sumbernya bisa ikut menyebar dengan kecepatan yang sama gitu. Jadi pertanyaannya bukan sekedar seberapa cepat sih kita mendapatkan informasi. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah kita tahu informasi mana yang benar dan apakah kita tahu apakah apa yang harus dilakukan setelah mendapatkannya. Nah, itu namanya kemampuan yang berguna. Nah, kalau kita melihat kehidupan anak muda zaman sekarang teman Pro 2, kalau urusan teknologi jangan ditanya deh. Ada yang sudah bisa mengedit video, buat presentasi, desain poster, mengelola media sosial gitu, bahkan membantu orang tua melakukan transaksi digital. Yang sebelumnya bikin orang tua itu berkata, ini tombolnya yang mana ya nak? Karena anak muda itu di rumah berubah menjadi teknisi pribadi orang tuanya juga gitu. Kita tuh mungkin tertawa ya, tetapi kemampuan itu sebenarnya bisa punya manfaat besar untuk keselamatan keluarga. Bayangin aja teman Pro 2, kalau kemampuan menggunakan HP bukan cuma dipakai untuk mencari hiburan, melainkan juga membantu keluarga, menyiapkan nomor darurat, mengetahui jalur evakuasi, mencari informasi dari sumber resmi, dan membagikan lokasi berkumpul yang sudah disepakati gitu teman Pro 2. Keren gak sih teman Pro 2? Nah, bukan karena terlihat paling pintar ya, bukan juga karena ingin terlihat paling siap di depan orang lain, tetapi juga karena ada pengetahuan yang benar-benar bisa membantu orang-orang terdekat kita. Dan satu hal yang perlu diingat teman Pro 2, menjadi Gen Z tangguh bencana itu bukan berarti harus menjadi ahli geologi, ahli cuaca, atau mungkin petugas penyelamat gitu. Tidak, kita tidak harus mengetahui seluruh teori tentang pergerakan lempeng bumi untuk mulai belajar menyelamatkan diri ketika terjadi gempa. Kita juga tidak perlu menunggu sampai punya perlengkapan mahal untuk mulai membangun kebiasaan siaga. Mulainya bisa sederhana sekali teman Pro 2, mulai mengetahui pintu keluar rumah, mengenali tempat yang lebih aman untuk berlindung, menyepakati tempat bertemu jika anggota keluarga terpisah, mengetahui siapa yang harus dihubungi, dan yang paling penting teman Pro 2, tidak gampang percaya atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Nah, hal-hal kecil seperti itu bisa menjadi bagian dari kesiapsiagaan keluarga teman Pro 2. Nah, ada hal menarik yang perlu kita bahas. Ketika mendengar istilah tas siaga bencana, sebagian orang mungkin langsung membayangkan sebuah tas besar dengan banyak perlengkapan khusus yang kelihatannya seperti tas untuk ekspedisi ke gunung gitu ya. Padahal esensi kesiapsiagaan itu bukan cuma soal siapa yang punya tas paling mahal atau perlengkapan paling lengkap untuk dipamerkan. Yang utama adalah kita sudah memikirkan kebutuhan dasar ketika situasi darurat terjadi. BNPB pada 2026 menerbitkan buku Keluarga Siaga Bencana, Panduan Anti Panik Saat Gempa, Banjir, dan Keadaan Darurat Keluarga. Nah, buku ini membahas mengenai pengenalan resiko, tindakan pada menit-menit awal keadaan darurat, tas siaga, rencana evakuasi, pembagian peran, dan simulasi berkala. Artinya, kesiapsiagaan itu bukan hanya soal benda, ada unsur pengetahuan, komunikasi, dan kebiasaan yang sama pentingnya gitu. Tas siaga juga membantu, tetapi tas yang sudah disiapkan
tanpa ada anggota keluarga yang tahu letaknya, tentu itu kurang bermanfaat gitu. Nomor penting bisa disimpan di HP, tapi kalau semua orang hanya mengandalkan HP dan tidak punya rencana ketika komunikasinya terganggu, kita tentunya masih punya pekerjaan rumah gitu. Nah, kita bisa mengikuti banyak video edukasi, tetapi kalau belum pernah berdiskusi tentang jalur keluar rumah, pengetahuan itu tentunya perlu banget diterapkan. Jadi jangan sampai nih kita merasa hidup sudah siap hanya karena sudah menonton video tentang bencana sebanyak 20 kali gitu. Menonton tutorial memasak tidak otomatis membuat kita bisa memasak gak sih teman pro 2? Apalagi kalau setelah menonton kita cuma bisa memesan makanan lewat aplikasi. Sama juga halnya dengan kesiapsiagaan. Kita perlu mengubah informasi menjadi tindakan yang benar. Terus, mengapa relevan bagi masyarakat Palu dan Sulawesi Tengah gitu? Sekarang, mari kita tarik obrolan ini lebih dekat dengan kehidupan kita gitu. Kita berada di Palu, Sulawesi Tengah. Wilayah ini tentunya memiliki pengalaman nyata menghadapi gempa bumi dan tsunami, sehingga pembahasan tentang kesiapsiagaan bukan sekedar topik untuk memenuhi waktu siaran aja gitu ya. Kita juga tidak perlu membicarakannya dengan nada menakutkan gitu. Justru karena kita tinggal di wilayah yang memiliki resiko bencana, pengetahuan yang benar bisa membantu kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih siap. Palu punya banyak kegiatan yang menyenangkan, ada yang menikmati sore di sekitar kota gitu ya, beraktivitas gitu ya, bersama dengan teman-teman mengunjungi kawasan pesisir, berolahraga, dan atau sekedar duduk menikmati suasana sambil berburu jajanan gitu. Aktivitas itu tetap bisa kita nikmati, namun tentunya saat berada di rumah, sekolah, kampus, pusat perbelanjaan, tempat kerja, atau kawasan pantai, kita sebaiknya mengetahui bagaimana cara menjaga keselamatan diri sesuai dengan kondisi tempat tersebut.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank. Standby.
2: Semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
3: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. Bendera.

Nah, masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, masih di Sore Ceria teman Pro 2 tentunya ditemanin sama Iyek di sini. Dan kita masih ngobrolin soal kesiapsiagaan bencana gitu teman Pro 2. Tadi kita sudah berbicara soal bagaimana pentingnya mengenali risiko bencana, memahami informasi resmi, dan tentunya tidak gampang menyebarkan kabar yang belum jelas sumbernya begitu. Nah, sekarang pertanyaannya setelah kita tahu resikonya gitu, apa sih yang harus kita lakukan? Jawabannya sederhana teman Pro 2, mulai siapkan keluarga dari sekarang gitu. Kalau kalian bayangkan teman Pro 2, tiba-tiba terjadi keadaan darurat, apakah semua anggota keluarga sudah tahu harus kemana? Apakah sudah tahu gitu ya siapa yang perlu dihubungi? Atau justru semuanya sibuk bertanya, sekarang kita harus gimana nih? Karena semuanya sama-sama panik gitu teman Pro 2. Nah, supaya nggak bingung saat keadaan darurat, ada beberapa hal sederhana yang tentunya bisa dilakukan gitu teman Pro 2. Nah, pertama, kalian bisa menentukan atau bisa menentukan titik kumpul keluarga gitu. Ajak ayah, ibu, kakak, adik gitu ya untuk berdiskusi tentang apa ya tadi? Kalian bisa mengumpulkan satu titik kumpul dengan resiko di lingkungan tempat tinggal dan juga bisa mengikuti jalur evakuasi resmi jika tersedia gitu teman Pro 2. Kalian juga bisa berdiskusi tadi tentang lokasi aman untuk berkumpul jika harus meninggalkan rumah gitu. Nah, khusus kita yang tinggal di Palu di Sulawesi Tengah gitu ya, pengetahuan tentang gempa dan potensi tsunami penting untuk dipahami. Kalau terjadi gempa kuat atau lama di kawasan pantai, segera menjauh pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi gitu melalui jalur yang aman tentunya. Jangan menunggu informasi viral untuk mulai bertindak. Yang kedua, bisa siapkan tas siaga bencana. Ini kayaknya suatu keperluan yang wajib banget udah ada gitu teman Pro 2. Isinya tentunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan keluarga seperti air minum, makanan tahan simpan, senter, perlengkapan P3K, pakaian ganti, dokumen penting yang terlindungi, serta tentunya kebutuhan khusus anggota keluarga. Gak harus langsung lengkap dalam sehari teman Pro 2, ya periksa dulu barang yang sudah tersedia di rumah, lalu bisa dilengkapi secara bertahap gitu. Ingat teman Pro 2, tas siaga bukan lomba siapa yang paling banyak belanjaan dan perlengkapannya ya. Yang penting adalah barangnya sesuai kebutuhan, masih layak digunakan, dan semua anggota keluarga tahu tempat penyimpanannya ya. Dan juga ini bisa kalau memang udah dipersiapkan gitu ya dari jauh-jauh hari, tetap juga rutin untuk dicek berkala informasi kadaluarsa dari minuman atau mungkin obat-obatan gitu teman Pro 2. Yang ketiga teman Pro 2, bagi peran dalam keluarga. Nah, jangan sampai cuma satu orang yang tahu semua rencana gitu. Pastikan setiap anggota keluarga memahami jalur keluar, titik kumpul, dan cara memperoleh informasi resmi. Kalau ada anak kecil, lansia, atau anggota keluarga yang membutuhkan bantuan tambahan, rencanakan pendampingannya sejak awal. Dan ingat teman Pro 2, anak muda boleh banget membantu, tetapi bukan berarti harus menanggung semuanya sendirian. Kesiapsiagaan adalah tanggung jawab bersama. Nah, teman Pro 2, BNPB melalui buku Keluarga Siaga Bencana yang diterbitkan pada tahun 2026 juga menekankan pentingnya rencana keluarga, tas siaga, pembagian peran, dan simulasi berkala. Jadi persiapan bukan cuma soal barang tetapi juga pengetahuan dan kebiasaan. Nah, sekarang saya mau kasih pertanyaan sederhana nih buat kalian semua teman Pro 2. Kalau di rumah kalian sudah ada tas siaga bencana atau belum? Kalau belum teman Pro 2, nggak perlu malu. Justru setelah mendengar obrolan kita di sore hari ini, kalian bisa mulai mengajak keluarga mempersiapkannya. Bahkan kalian bisa menjadikan akhir pekan sebagai waktu untuk memeriksa jalur keluar rumah gitu. Mengenali lokasi perlengkapan darurat dan bisa berdiskusi tentang titik kumpul. Nggak perlu suasana serius seperti rapat kantor ya teman Pro 2. Sambil ngobrol santai juga bisa. Yang penting jangan sampai kita hafal semua tren di media sosial tetapi belum tahu gitu harus melakukan apa ketika keadaan darurat terjadi. Oke, kita udah membahas cara mengenali risiko dan menyiapkan keluarga. Setelah ini kita masuk ke bagian terakhir, bagaimana Gen Z bisa menjadi penggerak kesiapsiagaan tanpa harus menggurui orang tua atau membuat orang lain panik. So, stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Ini Budi, ini Budi. Ini Ibu Budi, ini Ibu Budi. Ini Bapak, ini Bapak Budi.
7: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu di segmen terakhir teman Pro 2 ya. Dan kita sudah membahas banyak hal mulai dari mengenali risiko bencana, memeriksa informasi resmi sampai menyiapkan tas siaga dan rencana keluarga. Nah, sekarang saya mau ngajakin kalian untuk melakukan satu hal sederhana teman Pro 2, ubah pengetahuan menjadi aksi nyata. Caranya tidak perlu rumit, setelah siaran ini selesai teman Pro 2, kalian bisa meluangkan waktu untuk ngobrol dengan keluarga. Kamu bisa menanyakan beberapa hal ini teman Pro 2. Yang pertama adalah, kalau terjadi keadaan darurat, kita kumpul di mana? Berikutnya, kamu bisa bertanya, apakah kita sudah tahu jalur evakuasi yang aman? Apakah perlengkapan darurat dan kontak penting sudah disiapkan? Nah, kalau belum tahu jawabannya, teman Pro 2, jangan panik. Catat apa yang perlu kamu pelajari, lalu kamu bisa mencari informasi dari sumber resmi seperti BNPB, BMKG, atau BPBD sesuai dengan kebutuhan. Nah, disinilah peran kamu sebagai Gen Z yang juga bisa mengambil peran gitu ya. Kita terbiasa menggunakan HP untuk mencari informasi, membuat konten, dan berkomunikasi. Kemampuan itu juga bisa kita gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat tentunya, misalnya dengan membuat catatan kontak darurat, membantu keluarga mengenali informasi resmi, atau bisa dengan membagikan edukasi kebencanaan yang sudah diverifikasi. Tapi ingat teman Pro 2, jangan asal meneruskan pesan berantai hanya karena judulnya yang heboh gitu. Kalau ada informasi bencana yang belum jelas, periksakan sumbernya terlebih dahulu. Jangan buat prediksi sendiri, jangan menyebarkan video lama seolah-olah kejadian baru, dan jangan membuat orang lain panik tanpa alasan yang jelas. Menjadi generasi tangguh bukan berarti harus paling cepat membagikan kabar, tetapi justru kita perlu menjadi generasi yang cermat memastikan kebenaran informasinya. Dan satu lagi teman Pro 2, kesiapsiagaan harus dilatih. Keluarga bisa melakukan simulasi sederhana dengan aman, mengenali jalur keluar, dan mengevaluasi rencana bersama. Sesuaikan latihan dengan kondisi rumah dan panduan resmi untuk jenis bencana yang dihadapi teman Pro 2. Satu tantangan kecil lagi buat kalian teman Pro 2, namanya adalah misi keluarga siaga. Setelah sampai di rumah nanti, kamu bisa mengajak minimal satu anggota keluarga untuk bisa membicarakan satu langkah kesiapsiagaan yang bisa kamu lakukan bersama gitu. Bisa dengan memeriksa senter, menentukan titik kumpul, atau mencari tahu jalur evakuasi resmi di lingkungan tempat tinggal. Satu langkah aja dulu gitu. Nanti bisa dilanjutkan dengan langkah lainnya bertahap. Karena kita nggak harus menunggu kejadian darurat untuk mulai peduli terhadap keselamatan keluarga. Dan buat kita yang tinggal di Kota Palu dan Sulawesi Tengah gitu ya, mari menjadikan pengetahuan kebencanaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Bukan untuk hidup dalam ketakutan, melainkan supaya kita lebih siap, lebih tenang, dan tahu cara bertindak dengan benar teman Pro 2. Nah, terima kasih sudah nemenin saya teman Pro 2 dari pukul 11 tadi ya, sampai ini hampir menjelang pukul 5 sore teman Pro 2. Semoga tentunya obrolan sore hari ini tidak berhenti sampai sebagai informasi yang sekedar lewat di telinga kamu saja gitu, tapi juga bisa menjadi langkah kecil yang benar-benar kita lakukan bersama dengan keluarga. Ingat teman Pro 2, menjadi Gen Z tangguh bencana bukan berarti kita harus menjadi pahlawan yang melakukan semuanya sendirian. Kita cukup mulai dengan belajar, saling mengingatkan, memeriksa informasi, dan mempersiapkan diri bersama dengan orang-orang terdekat. Karena pada akhirnya teknologi yang membuat kita itu mudah terhubung gitu teman Pro 2, tetapi kepedulianlah yang membuat kita mau saling menjaga. Jangan cuman cepat ngikutin tren teman Pro 2, jadilah generasi yang siap menghadapi tantangan. Jangan cuman jago scroll, tapi jadilah generasi yang tahu cara melindungi diri dari keluarga. Akhir kata, saya Iqmalana pamit undur diri teman Pro 2 dari sore ceria kali ini, tapi jangan bersedih, nanti di jaga malam kamu bakal ditemenin sama Nadila dan juga ada Erwino kayaknya yang bakal nemenin kalian di jaga malam untuk program jaga malam bersama dengan teman-teman narasumber nanti gitu teman Pro 2. So, tetap semangat menjalani hari Selasa teman Pro 2, hati-hati di perjalanan, dan jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk orang-orang tersayang. Terus dengerin Pro 2 FM Palu karena kami selalu hadir untuk menjadi teman terbaik kamu. Sampai jumpa lagi besok hari teman Pro 2 dari pukul 5 sampai pukul 11 nanti, edisi siaran saya di hari Rabu 14 Oktober 2026. Bye-bye.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
10: Obrolan seru di Produa FM.
11: Ini teknologi, game, gadget, dan lain sebagainya. Tapi itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kayak pengen jadi petani, apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan tidak.
12: Tidak.
11: Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih ini sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini juga. Sebenarnya ketika terjebak sebagai terjebak ya, tapi
12: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian.
10: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Waduh, lihat deh, ada notif debat panjang lagi nih di grup. Semua tuh ribut gara-gara hanya beda pendapat doang.
1: Padahal kan beda pendapat itu biasa. Masa harus jadi drama series setiap hari?
0: Betul sih. Justru kalau kita bisa saling menghargai, dunia bakal lebih adem. Kayak playlist favorit, lagunya itu beda-beda. Tapi kalau digabung, jadi harmoni yang enak.
1: Ah gitu. Saya setuju sama analogi kamu. Jadi ingat, kalau kita tuh bisa jadi agen harmoni, kita tidak cuma bikin suasana itu nyaman, tapi juga menunjukkan kalau perbedaan itu bikin kita kuat. Yuk teman Produa, jadi agen harmoni di sekitar kita. Karena dunia butuh lebih banyak vibes positif, bukan konflik yang gak penting.
2: Harmoni itu pilihan kita. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Yeay!
3: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Seberapa penting usaha yang dijalannya seamanah apa gitu?
2: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
1: Terapis.
2: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
1: Berbekam.
2: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Hmm. Gitu.
1: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
2: Betul.
1: Yang fase pengobatan bekam,
2: yeah.
1: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
2: suplemen ya.
1: Atau suplemen gitu ya.
2: Iya.
1: Herbal-herbal penunjang.
2: Herbal penunjang, gitu betul.
1: Ya. Tapi itu secara rutin.
2: Betul.
1: Nah, tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan iya. Semua kita siapa sih enggak pengen sehat gitu,
2: betul,
1: kan.
2: Betul,
1: melihat,
2: betul.
1: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat amanah yang dijalankan begitu kan,
2: betul.
1: Menyembuhkan orang,
2: betul.
1: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
2: Bukan menyembuhkan ya, yeah. Maksudnya membantu,
1: oh,
2: untuk
1: membantu.
2: Bisa sembuh karena
1: okay, okay. Siap.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM. Tips terbaik dari Kak Eja dan Kak Ika

0: untuk menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan?
1: Sukanya komunikasi sama pelanggan-pelanggan. Yes. Biasanya kalau misalnya habis ada yang beli, bisa saya chat lagi. Mm-hmm. Kak, jadi bagaimana kak? Misalnya ada yang kurang, saya butuh kritikan.
2: Okay. Yeah. Gitu. Wah, masukan. Atau ada yang kurang toh? Yeah. Biar kita rubah lagi, ada yang kita tambah ke ATM kita kurangi dari rasanya.
1: Jadi misalnya kayak mangga kemarin kan kayak asam kak, lebih asam, jadi kita lebih mending stop saja dulu kan, daripada kecewa nanti lebih banyak orang
2: yang kecewa.
0: Betul. Akhirnya depending karena dari masukan dari orang sebenarnya. Jarang sih orang yang mau terima kritikan seperti itu sih kak, karena mungkin ada beberapa orang yang sudah rasa oh ini sudah enak, kalau itu tidak masuk di mulutmu berarti seleranya kita yang beda. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan itu sebenarnya membangun juga demi masa depan yang lebih baik. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: ...105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, sekarang kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Palu... ...untuk sama-sama menantikan waktu azan maghrib.

0: 1.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, di kesempatan hari ini kami informasikan bagi Anda yang menantikan kumandang azan maghrib. Insya Allah kumandang azan maghrib pada pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Sembari menantikan, kita akan ikuti untuk sajian musik islami di sore hari ini.

0: Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti pengajian kalam suci Al-Quran yang akan dihadirkan oleh Ustadz Abjan Jauhar untuk surah Al-Anbiya ayat ke-107.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله أكبر الله أكبر.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib di hari ini sudah berkumandang menjadi penanda tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di salat maghrib. Kami yang bertugas dari program 1, Pro 2 dan program 4 mewakili pimpinan bersama seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah, semua diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Ish, aku lagi yang dipencet.
4: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
5: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kaulan?
8: Hanya sekedar soal kebaya ya. Tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar. Dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang? Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
9: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ah, ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: DP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: What's new in Pro 2?
5: What's new in Pro 2? In Pro 2.
6: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya untuk info Pro 2 bersama saya Erwino. Teman Pro 2, film horor Kuasa Gelap Perjanjian Darah meraih lebih dari 400 ribu penonton dalam waktu kurang dari sepekan sejak tayang di bioskop Indonesia. Film garapan Rizal Mantovani tersebut ini mulai tayang pada 8 Oktober 2026 dengan rata-rata lebih dari 100 ribu penonton setiap harinya. Film produksi Paragon Pictures dan juga Idea Source Entertainment ini juga mencatatkan 100 ribu penonton pada hari pertama penayangan, dan pencapaian tersebut menjadikannya film Indonesia ke-10 yang meraih angka tersebut pada hari pembukaan.
5: What's new in Pro 2?
6: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, film Laut Bercerita ini mendapatkan sambutan hangat saat pemutaran perdana dunia di Busan International Film Festival alias BFF 2026 pada 11 Oktober. Film garapan Yosef Anggi Noen, teman Pro 2, ini akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai dari tanggal 29 Oktober 2026. Diadaptasi dari novel karya Leila S, teman Pro 2, film ini masuk dalam program kompetisi utama BFF 2026 dan kisahnya mengangkat perjuangan anak muda dalam menyuarakan kegelisahan dan juga memperjuangkan keadilan di tahun 1998.
5: What's new in Pro 2?
6: Informasi terakhir, teman Pro 2, Yura Yunita dan juga It Gitaf ini berkolaborasi lewat lagu terbaru berjudul Mendung yang dirilis pada 9 Oktober 2026. Nah, lagu tersebut kini tersedia dalam format audio dan juga video di berbagai platform digital, dan kolaborasi ini berangkat dari rasa saling mengagumi dan juga kepercayaan antara kedua musisi perempuan tersebut. Nah, keduanya ini menghadirkan karya yang memadukan karakter vokal dan juga musikalitas masing-masing tanpa saling mendominasi. Yura Yunita sendiri, teman Pro 2, mengatakan kalau kekagumannya terhadap cara It Gitaf menulis lagu, menurut Yura, karya-karya It Gitaf memiliki kejujuran, ketajaman, dan juga identitas yang kuat. Selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
4: What's new in Pro 2?
5: What's new

0: Masih di 105 FM RRI Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Dan hai teman Pro 2, selamat malam buat kamu semua yang lagi sementara mendengarkan Pro 2 di malam hari ini. Aduh, sudah lama sekali ya rasanya saya untuk tidak siaran malam, dan hari ini kembali siaran malam itu rasanya kayak senang banget karena bisa nemenin teman Pro 2 di malam hari ini. Dan senangnya tuh bukan cuman karena bagus-bagus sih Don. Oke, kalau mau foto bagus-bagus ya. Nah, ini bukan cuman karena senang bisa nemenin Pro 2 aja sih sebenarnya, tapi karena senangnya saya tuh karena bisa kedatangan teman-teman spesial dari jauh ya kan. Dari luar kota nih teman Pro 2, ada teman-teman dari SMK N1 Toribulu ya. Ini teman-teman siswa jurusan TKJ. Kita sapa dulu malam hari ini, apakah mic-nya sudah sesuai, Pak? Sudah ya. Oke. Selamat malam. Wah, sepertinya mic-nya yang ini kayaknya. Coba boleh?
1: Halo teman Pro 2.
0: Oke, yang satunya?
2: Halo teman Pro 2.
0: Oke. Nah, luar biasa sekali karena malam hari ini teman Pro 2 kita akan ngobrol lebih banyak lagi bersama dengan teman-teman yang ada di SMK 1 Toribulu ya. Ini jurusan TKJ. TKJ artinya?
1: Teknik Komputer Jaringan.
0: Oh, Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, nah lumayan nih banyak berarti pembahasan yang bakalan kita bahas ya teman-teman ya di teman Pro 2. Nah pastinya buat kamu juga yang pengen nanya-nanya boleh nih di 0811 456 03105, hampir sebutin nomor telepon sendiri. Di Instagram juga boleh, di @pro2paluh teman Pro 2. Oke. Nah, sebentar saya akan kembali lagi nih teman Pro 2. Kita akan ngobrol, tapi kita dengerin dulu satu lagu dari Hindia Cincin, spesial buat teman-teman. Dan sebentar setelah itu saya akan langsung ngobrol bersama dengan teman-teman yang ada di studio, ada Mizwan dan juga Andika. Andika lagi siapa? Zidan. Oke.

0: setan kata siapa.
1: Oke, masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Hindia yang sudah nemenin kita dengan cincin. Refnya nih seru banget ya. Semoga hidup kita begini-begini aja. Nah, kalau misalnya hidupnya lagi enggak ada duit, mau enggak ada duit terus nih. Enggak dong ya. Oke, masih di malam hari ini teman Pro 2, saya mau menyapa dulu teman-teman saya yang sudah hadir di studio. Hai Mizwan dan juga Zidan.
2: Hai.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Oke, boleh agak lebih dekat lagi dengan Mike Zidan, Mizwan? Bisa, oke. Okay. Nah, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, baik ya. Oh.
2: Senang.
1: Gugup gak sih?
2: Tidak juga, Kak.
1: Tidak juga, sih. Oke, Mizwan?
2: Agak lumayan sih.
1: Lumayan tiket. Oke, okay. Nah boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman Pro 2. Mungkin boleh disapa dulu teman-teman Pro 2 yang sekarang lagi nonton kita di YouTube dan juga lagi mendengarkan di 105 FM. Silakan, boleh.
2: Dimulai dari siapa nih, Kak?
1: Bebas, boleh dari mana aja. Kok panggil kakak, kan kita seumuran di sini. Panggil Wino aja dong. Oke, okay, silakan.
2: Saya Kak. Halo teman Pro 2, perkenalkan nama saya Muhammad Zidan. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Toribulu dan hobi saya bermain bola.
1: Asik. Oke, okay. Di sampingnya ada siapa?
3: Hai teman Pro 2, perkenalkan nama saya Mizwan, saya berasal dari SMK Negeri 1 Toribulu.
1: Oke, okay. Hobinya enggak mau disebutin juga nih. Enggak. Oh, oke. Okay. Sekarang mau menyebutkan hobi juga gitu. Oke, okay, nah, tapi saya mau nanya dong, ini kan kalian di SMK Toribulu. Toribulu itu dari Palu ke Toribulu itu berapa jam ya?
2: Sekitaran 2 jam lebih lah, Kak.
3: Hampir 3 jam.
1: Hampir 3 jam perjalanan itu kalau naik
2: motor.
1: Oke, okay, kalau naik mobil mungkin bisa ya, agak lebih lama sedikit lagi ya, ya gitu. Kak. Nah, tapi kalau Toribulu itu kan sekitar Parigi ya?
2: Iya. Yeah.
1: Iya kan, itu ke sebelah utara selatan baratnya tuh.
2: Kalau dari
3: Toboli
2: kan, Kak.
3: Toboli, belok kiri.
2: Dia ke arah kiri.
1: Toboli belok kiri. Oh,
2: kalau okay. Dia ke kanan ke Parigi dia.
1: Oh gitu. Kanan yeah. Parigi berarti kalian belok. Oh, dari Toboli. Oh iya, benar-benar. Saya ingat-ingat jalannya, persimpangan jalannya. Yeah. Kanan ke Parigi, ke kiri itu
2: arah pantai timur ke Toribulu, bagian Toribulu sudah.
1: Oh, itu sudah Toribulu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, nah kenapa kalian memilih jurusan TKJ untuk sekolah? Mau siapa dulu nih? Selain karena mungkin disuruh orang tua ya.
2: Kalau kayak saya, Kak, karena apa ya?
1: Apa?
2: Biasa juga dilakukan di kehidupan sehari-hari.
1: Oh iya betul.
2: Kayak bantu-bantu begitu, bikin konten juga biasa.
1: Oh gitu, oh suka bikin konten ya?
2: Suka juga.
1: Oh oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah kalau Mizwan sendiri, kenapa memilih jurusan TKJ?
3: Saya memilih jurusan TKJ agar bisa memahami lebih dalam tentang komputer dan jaringan.
1: Oh, oke, okay. Berarti mau memperdalam ilmunya kali ya.
3: Iya,
1: oke, okay, nah mau disapa dulu mungkin untuk teman-teman, keluarga yang lagi sementara nonton juga atau mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bilang halo mama.
2: Halo.
1: Halo mama. Siapa? Ya, mama terus. Siapa lagi yang mau disapa?
2: Pokoknya teman-teman yang ada di pantai timur saja.
1: Oke, okay. Disapa dong. Munda mau sebut nama nih?
2: Sudah, privasi, Kak.
1: Asik. Ini kayaknya pacar kalinya. Oke, ini seru banget nih karena kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman dan selain kalian bersekolah kan di pagi hari, biasanya pagi, sekarang zaman sekarang tuh aduh ketahuan banget ya udah lama enggak sekolah. Dari jam 1 sampai sore enggak sih?
2: Kalau di ya? Sekolahnya Torang, Kak. Dari jam 7.
1: Jam 7 pagi sampai?
2: 7 pagi sampai jam 3.
1: Sampai dengan jam 3 sore.
2: Iya.
1: Nah, biasanya nih aktivitas kalian nih sebagai anak muda umur berapa?
2: Umur 18 sekarang, Kak.
3: Oh, saya 18 juga.
1: 18. Nah, di umur 18 tahun ini aktivitas kalian selain sekolah apa lagi nih? Biasanya.
2: Kalau saya biasa paginya sampai sore saya sekolah, pulang dari sekolah ke lapangan biasa latihan, main bola.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Berarti ada ikut klub bola?
2: Ya, ikut-ikut di kampung begitu, Kak. Kan ada latihan-latihan di sana.
1: Oke, okay. Berarti ada aktivitas olahraga ya?
2: Yeah.
1: Itu rutin gak sih aktivitas olahraganya?
2: Kalau di sana rutin sih, Kak, tiap hari.
1: Oh, oke, okay. Mudah-mudahan kalau sempat ada di Palu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ya di jaga malam. Oke, okay, kalau Mizwan sendiri gimana?
3: Kalau aktivitas biasa sih pulang sekolah cuman jaga warung biasa.
1: Terus?
3: Kalau malamnya main game.
1: Main game apa tau?
3: Kadang Free Fire, kadang Mobile Legend.
1: Pernah ikut kompetisi enggak?
3: Biasa sih cuman kompetisi bagaimana itu kak?
1: Enggak, siapa tahu pernah ada kompetisi-kompetisi bermain game, pernah diikutin mungkin perlombaan dan segala macamnya.
3: Harus sih kak, cuma seperti turnamen begitu.
1: Turnamen, menang?
3: Enggak sih, cuman kalah di apa? Masuk di final begitu.
1: Oke.
3: Semifinal.
1: Biasanya tuh kekalahan itu awal mula dari keberhasilan, iya enggak sih? Iya kan? Benar enggak? Ya,
2: benar,
1: ya,
2: betul.
1: Oke. Nah, tapi saya mau nanya juga nih sesuatu yang menarik gitu kan. Kalau kita ngomongin terkait dengan jurusan TKJ atau Teknologi Komputer dan Jaringan, iya kan? Nah, apa sih yang ada di benak kalian pertama kali ini sebelum masuk sekolah terkait dibilang, "Oh, kamu akan masuk jurusan TKJ nih. Oh, saya akan masuk jurusan TKJ." Kira-kira TKJ itu apa ya nanti ya? Pernah enggak sih waktu pertama kali masuk ke TKJ? Ada kepikiran itu bakalan ngerjain apa aja di sekolah gitu?
2: Paling kepikiran cuma kayak di depan komputer terus kak.
1: Itu
2: saja.
1: Terus?
2: Bahan-bahan kabel.
1: Itu yang ada di pikiran ya? Oke. Kalau dari Mizwan?
3: Kalau saya sih lalu waktu pertama.
1: Boleh agak dilurus dengan mic gak ya? Boleh agak geser sedikit mic-nya? Oke. Boleh.
3: Kalau saya sih waktu pertama masuk sekolah, masuk jurusan TKJ, saya agak-agak takut begitu sih anak-anak komputer. Karena belum tahu juga. Sebenarnya sih saya lalu macam mau pindah jurusan begitu karena tidak tahu anak komputer.
1: Terus? Kenapa jadi masih bertahan?
3: Karena tidak dikasih pindah begitu.
1: Tidak dikasih pindah, jadi tetap. Tapi akhirnya seneng gak?
3: Ya senang kak.
1: Senang ya, senang. Karena banyak ya ternyata yang bisa dikerjakan di jurusan TKJ. Oke, nanti kita akan lanjut lagi nih, lebih bahas lagi terkait dengan dunia TKJ dan juga kehidupan sekolah. Tapi sebelum itu lagi saya mau nanya satu hal. Saya lupa nanya dari tadi, pengen nanya ini sebenarnya. Kalau kalian harus menggambarkan diri sendiri nih dengan 3 kata sebelum kita melanjutkan talk show kita. Ketika kalian harus menggambarkan diri kalian sendiri dengan 3 kata, kira-kira itu kata apa aja? Yang menggambarkan, contoh nih saya menggambarkan sosok Wino 3 kata, tekun, asik, pede ya. Oke, contoh ini contoh aja ya, tekun, membaca, game, itu contoh. Itu kalau salah, kalau contoh gitu kan, tekun, membaca, game, itu menjadi 3 kata. Atau mungkin kata sifat juga boleh, bahagia.
2: Kalau kayak saya kak.
1: 3 kata yang menggambarkan diri Zidan. Apa tuh kira-kira?
2: Jangan menyerah, terus mencoba.
1: Jangan menyerah, terus mencoba. Gak apa-apa 4 kata, oke deh. Oke, kalau Mizwan?
3: Kalau saya...
1: Ayo, tenang Mizwan, ini bukan ujian. Tenang, ini bukan ujian, bukan seminar dan segala macamnya.
3: Kalau saya sih jam... pendiam,
1: game,
3: sama kurang pede begitu.
1: Oke, itu ya. Oke, ntar kita akan lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol terkait dengan dunia TKJ. Kita akan kembali lagi, tapi sebentar itu kita akan dengerin dulu nih teman Pro 2, ada lagu 1000 kali spesial buat Mizwan yang udah request. Ini buat siapa nih Mizwan? Ayolah, sebut dong buat siapa?
3: Buat diri sendiri.
1: Buat diri sendiri aja.

0: Okay, ada dari G ya dengan 1000 kali ya. Tapi kenapa sih Miss Wan kamu sampai pengen dengerin lagu ini di Pro 2?
1: Karena bagus aja sih kak lagunya.
0: Ada motivasi tersendiri kah mendengarkan lagu ini atau gimana?
1: Enggak.
0: Liriknya apakah sesuai dengan situasi yang terjadi pada saat ini? Atau aman-aman aja? Jawab iya.
1: Iya.
0: Oke, nah teman Pro 2, saya masih bersama dengan Zidan dan juga Mizwan, teman Pro 2 dari siswa
2: SMK Negeri 1 2010.
0: Jurusan
2: TKJ.
0: TKJ. Nah, tapi kalau dari sekolahnya kalian itu jarak dari rumah ke sekolah jauh enggak sih?
1: Dekat sih, Kak.
2: Kayak dari RRI ke Walcott.
0: Oh, lumayan dekat berarti dari sini ke Patolemon, iya, berarti ke sekolah jalan kaki berarti.
1: Naik motor.
2: Naik motor.
0: Oke. Dekat, bilangnya dekat, ujung-ujungnya naik motor. Takutnya kabur dari sekolah lagi. Enggak ya?
2: Tidak, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kita kembali lagi nih teman Pro 2. Saya masih bersama dengan Zidan dan juga Mizwan. Kalau misalnya kalian pengen ikutan gabung, silakan boleh nimbrung di 0811-456-03105. Kalau pengen ikutan gabung juga melalui aplikasi kita di Instagram di @pro2palu. Dan jangan lupa juga teman Pro 2 melalui aplikasi RRI Digital. Oke, saya mau menyapa dulu untuk beberapa teman-teman yang sudah ikutan gabung dan juga mendengarkan melalui YouTube-nya kita ya, teman Pro 2 di RRI Palu. Saya mau menyapa buat, hai ada Ana katanya lagi sementara mendengarkan, yang narasumbernya keren. Oke, terus ada siapa lagi nih di RRI Digital, boleh dibuka dong. Saya sementara lagi buka juga nih RRI Digital. Oke, terus ada Kak Aska juga yang sudah ikutan gabung sama kita. Menyapa untuk teman-teman semua. Hai, apa kabar? Ini lumayan banyak. Kemudian, oh ada Fit Vira juga di YouTube. Hai Kak, teman kalian bukan? Bukan ya, gak tahu siapa nih. Oleh ada Fit Vira yang ikutan gabung sama kita di YouTube. Terima kasih sudah ikutan bergabung malam hari ini. Dan ini saya akan nanya lagi nih teman Pro 2. Karena kan kalau kita bicara soal zaman sekarang gitu kan, zaman kita ini hampir semua halnya tuh sebenarnya berhubungan dengan teknologi. Iya gak sih?
2: Iya Kak.
0: Iya kan, mau belajar, bekerja, terus berkomunikasi, bahkan sampai mencari hiburan pun tuh sebenarnya semuanya dilakukan melalui satu perangkat digital. Nah, ini yang bagus nih untuk kita tanyakan ke Zidan dan juga Mizwan selaku anak TKJ ya kan. Yang buat Mizwan dan juga Zidan yang belajar jurusan TKJ, tentu ini teknologi ini bukan cuma sekedar alat untuk bermain media sosial aja gitu kan, atau cuma game, atau cuma mungkin menonton sesuatu yang tidak penting atau yang tidak baik gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang dipelajari di jurusan TKJ? Coba deh dijelaskan dengan bahasa yang gampang aja lah, bahasa anak-anak zaman sekarang, atau mungkin pakai bahasa sendiri, nggak harus pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya juga suka aja pakai bahasa Makassar.
2: Kalau dari sekolahnya orang Kak, dipelajari di sekolah kayak bikin topologi.
0: Oke.
2: Okay. Anuan jaringan begitu.
0: Oh, terus apa lagi biasanya?
1: Mempelajari tentang jaringan seperti memasang kabel, pasang jaringan wifi.
0: Terus merakit PC,
1: bongkar pasang CPU.
0: Terus apa lagi tuh? Banyak ya pasti.
2: Banyak,
0: Zidan
2: Kak,
0: ya.
2: Banyak, Kak.
0: Terus selain itu apa lagi tuh Zidan? Kalau misalnya terkadang kita berarti ini kalau mempelajari tentang dunia komputer juga dong ya pastinya ya.
2: Iya, Kak.
0: Nah, selama belajar di TKJ sebenarnya pelajaran apa sih yang paling kalian sukai atau praktek apa? Dari Mizwan dulu deh. Coba.
1: Kalau saya sih satu yang saya suka kan praktek bongkar pasang CPU begitu Kak.
0: Kenapa? Suka tapi gak tahu alasannya.
1: Suka aja sih.
0: Kenapa? Suka ya?
1: Ya karena agak-agak saya tahu sedikit.
0: Kalau saya yang paling saya suka pelajaran penjaskes. Karena di luar kelas. Kalau Zidan apa nih pelajarannya paling suka di TKJ?
2: Sama Kak.
0: TKJ?
2: Sama
0: dengan Mizwan.
2: Sama.
0: Oke, kenapa tuh suka bongkar pasang? Tapi kalau dibongkar bisa dikembalikan kan?
2: Bisa Kak.
1: Bisa Kak.
0: Bisa. Oke. Kenapa tuh sampai suka banget dengan
2: kalau di pasang? Kelasnya torang kemarin Kak diperlombakan. Kayak dikasihkan hadiah begitu dari guru.
0: Oh, karena bagus berarti kasih tepuk tangan dulu dong. Oke. Bagian yang paling tersulit dari merakit PC apa sih?
2: Kalau sudah dipahami tak lagi sulit kak.
0: Asik. Tapi pada saat awal-awal yang paling sulit deh, komponen yang paling sulit dipasang menurut kalian?
2: Pas sambung-sambung kabelnya saya kak.
0: Oh yang itu yang paling sulit ya?
2: Iya. Bahafal tempatnya di mana?
0: Nah biasa caranya kalian untuk bisa hafal tempatnya itu gimana caranya?
2: Kayak dia hafal warna kabelnya kak.
0: Terus?
2: Warna kabelnya.
0: Gitu ya?
2: Iya itu.
0: Oke. Nah tapi kalau kita jujur nih, lebih seru belajar teori di kelas atau praktek langsung di laboratorium komputer?
2: Lebih serunya
0: praktek atau belajar di kelas?
2: Praktek sih kak.
0: Langsung praktek. Yeah. Kenapa?
2: Kalau kayak masih teori begitu biasa di kelas cuma ngantuk biasa kak.
0: Jujur ya. Terus ujung-ujungnya
2: tidur.
0: Oh jangan sampai tertidur ya. Takutnya tertidur jadinya lebih suka yang jadi pengen cubit tangan sendiri nih. Gatal soalnya. Jadi berarti langsung ujung-ujungnya ini ya, apa namanya? Lebih seru praktek gitu. Karena ya, kalau praktek kan langsung banyak yang dikerjakan biasanya, ya kan? Nah, kalau kalian sendiri apa sih tantangan terbesar menjadi siswa jurusan TKJ? Sorry. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih. Pernah tidak mengalami kesulitan saat praktek? Misalnya komputer bermasalah atau misalnya sudah dipasai jaringannya tetap gak jalan, sudah grabbing segala macamnya tapi ternyata gak berhasil, harus ulang dari awal gitu. Pernah gak?
1: Pernah kak, pernah.
0: Pernah? Biasa... Kapan itu? Boleh diceritain gak masing-masing? Pasti masing-masing pernah punya pengalaman dong ya saat praktek atau mungkin ada pengalaman lucu waktu praktek.
1: Biasa sih sementara praktek begitu, sementara membuat konfigurasi topologi. Sudah dalam pertengahan selesai begitu, langsung tiba-tiba mati lampu begitu kak.
0: Mati lampu?
1: Iya.
0: Itu berapa kali itu terjadi?
1: Kan di daerahku sana biasa sering mati lampu.
0: Oke. Nah tapi cara kamu mengatasinya gimana?
1: Tunggu lampu hidup kembali kak.
0: Tetap ya lampu ya, memang sekarang lagi agak lumayan-lumayan nih ya. Lampu ya. Oke ada lagi yang ikutan gabung di... YouTube-nya kita, halo Kak Zidan dari Syarifah Nurjana. Kok ketawa?
2: Tidak kak.
0: Kok pacar? Hai pacarnya Zidan, ada Syarifah Nurjana yang lagi sementara menonton. Sapa-sapa dulu dong.
2: Halo.
0: Halo siapa namanya?
2: Halo Janatun.
0: Jana. Jangan dibocorin. Udah tahu mama belum sama papa?
2: Ditahu.
0: Oh ditahu, aman ya. Oke. Nah kalau dari Zidan ada pengalaman apa nih waktu praktek yang seru dan lucu? Atau mungkin ada pengalaman yang memang aduh pernah gagal nih atau kesulitan saat praktek terus ngehadapinnya gimana nih?
2: Kalau kayak saya, kayak pengalaman bikin topologi begitu juga kak.
0: Oh sama, mati lampu juga? Tidak?
2: Tidak. Bukan.
0: Apa waktu itu?
2: Salah baisi IP-nya.
0: Oh terus? Gimana jadinya waktu salah?
2: Tidak tersambung semua ke jaringan-jaringannya.
0: Oke.
2: Ya itu.
0: Nah terus kamu ngulang dari awal atau gimana tuh?
2: Hapus ulang dari awal ulang.
0: Emang ya kalau kita topologi mau gak mau diulang dari awal ya.
2: Iya kak.
0: Oke nah menurut kalian apa nih tantangan terbesar menjadi siswa jurusan TKJ? Tantangan
2: terbesar.
0: Apa ayo.
2: Apa ya.
0: Apa ya kira-kira ya tantangan yang paling... sulit nih, kayaknya jurusan lain agak kesulitan deh kalau di sini karena kita harus begini. Ada nggak?
1: Banyak sih kak tantangannya.
0: Apa? Salah satunya apa?
1: Menghafal IP begitu.
0: Terus? Ada lagi kalau Zidan?
2: Kalau saya ujiannya saya yang susah kak.
0: Memang ujian selalu susah dek.
2: Yeah.
0: Dek, bro. Harus memang susah kalau ujian, susah sekali. Mau coba ujian saya?
2: Tidak. Enggak,
0: tidak. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya. Kalau gitu Zidan boleh dong dibilang jangan kemana-mana tetap di Pro 2 FM.
2: Jangan kemana-mana tetap di Pro 2 FM.

0: Oke, masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama dengan teman-teman dari Tori Bulu jurusan TKJ di SMKN 1 Tori Bulu, teman Pro 2. Ada
1: Mizwan dan Zidan.
0: Oke. Nah, kita pengen, wah, ada gambarnya Udun barusan ini saya cek. Oke. Teman Pro 2, kita akan main tebak-tebakan terlebih dahulu nih. Cepat-cepetan ya. Kira-kira kalian bakalan jawabnya harus responnya cepat. Saya kasih contoh nih, misalnya buku atau handphone. Harus langsung dijawab nih, apakah pilih buku atau pilih handphone. Oke?
1: Oke.
0: Oke, kita akan main game dulu nih teman Pro 2. Sebelum kita lanjut lagi, silakan kita coba acak pertanyaannya. Bila langsung jawab ya. Oke. Nah, ganteng atau pintar?
1: Pintar.
0: Mizwan?
2: Pintar.
0: Loh kok lama banget? Oke. Kaya atau terkenal?
1: Terkenal.
0: Terkenal. Oke. Pacar atau wifi gratis seumur hidup?
1: Wifi gratis seumur hidup.
0: Oke. Nilai 100 atau chat dari gebetan?
1: Nilai 100.
0: Oke. Tidur di kelas atau belajar sampai malam?
1: Belajar malam. Sampai malam.
0: Jadi bos atau jadi karyawan bergaji besar?
1: Jadi
0: karyawan
1: bos.
2: Karyawan bergaji besar.
0: Oke. Mizwan atau Zidan? Siapa yang paling banyak drama? Mizwan atau Zidan? Siapa yang paling banyak drama?
1: Mengaku Josa.
0: Udah mengaku duluan dia ya. Oke, lanjut lagi nih. Satu kata untuk menggambarkan teman kalian. Ayo, satu kata yang menggambarkan Mizwan.
1: Asik.
0: Ah, Mizwan yang menggambarkan Zidan.
2: Asik juga.
0: Oh, padahal sebenarnya bukan itu kayaknya ya. Atau ditambah-tambah. Oke, saya mau tahu dong, kenapa sih milih walaupun Mizwan agak lama nih bala jawabnya ya, pintar dibanding ganteng. Kenapa?
1: Di mata yang mamaku, kalau pintar so ganteng, Kak.
0: Wih, Masya Allah. Oke, kalau Mizwan?
2: Kalau saya sih pintar.
0: Kenapa?
2: Persima sih ganteng kalau kosong.
0: Nyaring bunyinya.
2: Nyaring bunyinya.
0: Ah, betul. Iya kan, percuma kita ganteng kalau tong kosong nyaring bunyinya. Betul, betul, betul, betul. Nah, tadi sempat dibilang kaya atau terkenal. Kenapa memilih terkenal dibanding dengan kaya?
1: Kalau terkenal sih kayak banyak teman begitu kan. Jadi kemana-mana kita dikenal orang.
0: Betul, jadi banyak ini ya, jadi banyak linknya, banyak banyak peluang lah untuk kedepannya. Karena memang di zaman sekarang peluang itu perlu tuh.
1: Perlu.
0: Sosialisasi, social networknya itu perlu. Oke, terus kalau Mizwan sama.
2: Sama.
0: Oke, tadi ini yang lucu nih. Pacar atau wifi gratis seumur hidup? Tanpa berpikir panjang, dua-duanya menjawabnya secara serentak. Wifi gratis seumur hidup. Kenapa?
1: Sepete, keluar-keluar lagi uang, Kak.
0: Oh iya,
1: mau beli
0: betul.
1: Data.
0: Oh iya, betul. Kalau Mizwan?
2: Biar apa ya? Lebih bebas scroll TikTok-nya begitu.
0: Oke. Oh, pemain TikTok.
2: Karena percuma juga punya pacar kan. Dilupa juga kalau lagi scroll TikTok.
0: Takut banget nyinggung gak sih ini?
1: Aduh, bahaya ini.
0: Mudah-mudahan dia gak nyinggung ya. Oke, ini tadi tadi kan tidur di kelas atau belajar sampai malam, lebih milih belajar sampai malam itu bener banget ya. Terus kalau nilai 100 atau chat dari gebetan, kenapa milih nilai 100?
1: Nilai 100.
0: Ada pacarnya nonton loh tadi. Ada Saskia juga yang ikutan gabung. Zidan katanya. Saskia gak mau disapa dulu nih Saskianya. Ini yang biasa sama-sama... Kamu ngambil gambar kan?
1: Iya Kak.
0: Kalau magang, iya kemana-mana soalnya biasanya ini rame-rame mereka. Gak berdua kok rame-rame.
1: Iya Kak.
0: Ya dia kan ketua kelas di sini ya.
1: Dia anu apa? Ketua anak magang.
0: Iya. Ketua anak magang ya. Oke, lanjut lagi. Kita akan lanjut lagi nih teman Pro 2, masih ngebahasin juga terkait dengan TKJ dan juga ini kadang ya kalau mau perdamaian.

0: Dan itu kita harus kerja kerja jujur loh, betul?
1: Betul kak.
0: Mau perdamaian apa enggak nih?
1: Perdamaian.
0: Asik, damai ya. Oke, kita lanjut lagi nih teman-teman berdua, masih ngobrol-ngobrol sama Zidan juga Mizwan. Ya kan tadi kita udah main cepat-cepatan ya. Sekarang saya mau nanya lagi nih ke Mizwan sama Zidan ya kan. Karena kan sekarang itu kita masuk ke obrolan yang memang apa ya? Ini tidak kalah menarik nih, kebiasaan atau mungkin habit di sekolah. Ya kan? Apa nih yang biasa kalian lakukan kalau misalnya seandainya tiba-tiba guru tuh kan sering tuh menjelaskan terus tiba-tiba tulis soal, habis itu dia akan nunjuk biasanya. Pernah gak kalian dapat situasi seperti itu?
2: Pernah.
0: Pernah kan? Apa tuh yang kalian lakukan kalau misalnya dapat situasi seperti itu? Karena kalau saya udah, kalau saya nih biasanya teman saya yang di depan yang lebih tinggi, saya udah menyembunyikan badan biasanya. Saya takut gak sih kalau tiba-tiba guru nunjuk gitu?
1: Takut kak.
0: Kenapa takut?
1: Takut tidak bisa menjawabnya.
0: Takut tidak bisa menjawab ya? Oke, kalau Mizan?
2: Sama sih kak, takut.
0: Nah tapi apa yang biasa kalian lakukan kalau seperti itu?
1: Kalau saya, pura-pura izin ke WC. Ditaumin.
0: Ayo sudah ditaumin sekarang. Kalau Zidan, Mizan?
2: Kalau saya sih kak, jujur aja sih, saya bilang tidak tahu bu.
0: Oke. Jadi akhirnya diganti ke yang lain tanpa ditanya-tanya lagi berarti ya biasanya. Oke, nah tapi kalau kita tahu ya kan anak muda zaman sekarang tuh sangat dekat banget dengan internet. Ya kan bahkan tadi dibanding pacar lebih milih wifi gratis seumur hidup, ya kan?
1: Iya
0: kan di wifi kan kita banyak bisa belajar juga kan?
1: Ya, kak.
0: Baca artikel, baca jurnal, ya kan? Mungkin di pikirannya Zidan sama Mizwan tuh kayak sekolah dululah nanti pacaran tuh belakangan.
1: Betul kak.
0: Iya kan? Karena ada tuh zaman sekarang kadang orang yang loh yang sakit siapa, yang ke rumah sakit siapa.
1: Betul kak.
0: Iya kan, kayak gitu sampai banyak mengeluarkan pengorbanan-pengorbanan. Ayolah, zaman sekarang kayaknya fokus di belajar dulu deh kayak Zidan sama Mizwan. Iya kan, nah kan zaman sekarang itu sangat dekat banget dengan internet, media sosial, game, dan juga berbagai perkembangan teknologi. Tapi pertanyaannya, apakah kita ini hanya akan menjadi pengguna teknologi doang? Ya kan, atau justru malah menjadi orang yang mampu menciptakan sesuatu melalui teknologi. Nah, sebagai anak TKJ, menurut kalian bagaimana sih cara yang baik untuk memanfaatkan internet agar bukan hanya dibuka untuk hiburan doang, tetapi juga bisa menambah ilmu, keterampilan. Kalau dari kalian gimana tuh? Sebagai anak TKJ, gimana sih cara kalian memanfaatkan internet?
2: Memanfaatkan internet, seperti kalau macam jam kosong begitu kan kak, belajar-belajar membuat teknologi begitu kak.
0: Oh iya benar, iya bisa nonton dari YouTube juga,
2: iya,
0: terus?
2: Ini saja sih kak.
0: Kalau Zidan?
1: Okay,
0: kayaknya gak usah pakai kak deh, kita seumuran loh ini. Umur 18 tahun kan, saya umur 19 tahun. Iya, jadi gak usah pakai kak deh. Oke, kalau Zidan? Bilang Wino. Oke, lanjut.
1: Kalau saya kak,
0: dipergunakan
1: untuk belajar juga kak.
0: Iya, caranya kayak gimana kalau dipergunakan belajar?
1: Kayak nonton tutorial.
0: Terus?
1: Di YouTube.
0: Oke, tutorial apa tuh biasanya di nonton di YouTube?
1: Kalau kayak saya, kebanyakan tutorial kayak latihan-latihan saya kak.
0: Latihan apa?
1: Bola.
0: Oh iya benar, karena main bola juga ya?
1: Iya kak.
0: Tapi gimana caranya kamu membagi waktu antara bermain bola yang memang hobi kamu dan memang sering ikut pertandingan-pertandingan bola juga, sama apa namanya sekolah? Gimana cara kamu membagi waktu itu?
1: Cara aku membagi waktu?
0: Kayak
1: pulang sekolah.
0: Cuman fokus di pulang sekolah doang berarti
1: pulang
0: baru main. Tapi main bolanya pernah sampai ke mana nih? Pernah sampai keluar daerah enggak?
1: Pernah kak.
0: Sampai kemana? Paling jauh paling sampai mana?
1: Paling jauh
0: Jakarta,
1: Kalimantan.
0: Surabaya.
1: Kalimantan.
0: Oh di Kalimantan, Kalimantan mana?
1: Timur.
0: Kalimantan Timur, oh sekarang kita juga lagi pray for Kalimantan ya.
1: Yeah.
0: Semoga Kalimantan juga cepat membaik dan gak ada lagi bencana-bencana yang ada di Indonesia. Oke, okay, nah ini kok suara saya makin lama makin turun ya, makin down ya. Oke, okay, nah sekarang nih banyak anak muda yang bercita-cita menjadi konten kreator, ya kan, programmer, teknisi jaringan, bahkan nih membangun bisnis digital. Kalau kalian sendiri punya cita-cita menjadi seperti apa? Cita-cita kalian apa?
1: Kalau untuk sekarang penyiar sih kak.
0: Pengen jadi penyiar?
1: Kayak Kak Wino.
0: Oh, masya Allah. Seandainya kena magangku Zidan 100. Oke, lanjut. Kalau Mizwan?
2: Saya sih kak jadi
0: Jadi apa Ayo? Kira-kira? Jadi
2: konten kreator.
0: Konten kreator apa tuh? Konten kreator kan banyak, ada food vlogger, ada gamers.
2: Gamers.
0: Oke, gimana dong? Boleh dong tes-tes jadi caster kalau gamers? Takut banget ya, enggak usah ya. Oke, nah kalau jadi ceritanya jadi satu jadi penyiar, kenapa pengen jadi penyiar?
1: Supaya lebih lancar begitu kak berbicara, public speaking jadi bagus.
0: Oke, tapi pernah gak sih kamu menyampaikan ke orang-orang di sekitar kamu mungkin atau di sekolah mungkin kalau kamu tuh sebenarnya tertarik gitu dengan dunia komunikasi gitu, public speaking?
1: Pernah kak.
0: Pernah? Terus udah pernah coba belajar-belajar kah?
1: Sudah, pernah kemarin dan kau ini.
0: Iya, selain itu?
1: Belum kalau disitu.
0: Boleh tuh.
1: Cuma persen pertama dan kau ini.
0: Besok-besok kalau misalnya ada opportunity seperti cari-cari MC, boleh tuh Zidan belajar-belajar ya kan?
1: Boleh,
0: atau belajar-belajar ke Pro 2 sini, rajin-rajin ngobrol-ngobrol di Pro 2. Siapa tahu besok-besok bisa lancar gitu ya, kan? Nah kalau Mizwan, gimana cara kamu untuk bisa meraih cita-cita kamu di usia yang sekarang? Ada gak sih tahapan-tahapan yang udah kamu lakukan? Wih, kok jadi sunyi ya? Kok jadi sunyi? Putar lagu dulu dong. Bermain game dulu, jadi pro player dulu mungkin kali ya?
2: Ya, belajar jadi pro player biar lebih jago.
0: Asik, Mizwan no limit. Kira-kira kalau jadi gamers namanya apa?
2: Mizwan pro player.
0: Mizwan pro player, wish. Asik. Oke, nanti kita pusreng ya, bareng ya. Oke, nah ini menurut kalian keterampilan apa sih sebenarnya yang harus dimiliki anak-anak zaman sekarang di era digital? Kalau dari kalian, keterampilan apa? Harus pintar apa nih anak-anak zaman sekarang?
1: Pintar.
0: Pintar apa? Pintar teknologi. Iya kan?
1: Ya kak.
0: Zaman sekarang kayaknya anak-anak harus pintar teknologi deh. Oke, ini luar biasa banget karena ngobrol sama Zidan sama Mizwan itu waktunya sebenarnya saya butuh waktu yang lebih panjang nih untuk ngobrol. Cuman karena kita terbatas dengan waktu, jadi sepertinya cuman sampai di sini saja, ya kan? Tapi sebelum itu saya mau menanya beberapa hal lagi untuk Zidan sama Mizwan. Apa nih harapan kalian ke depannya? Apa yang kalian harapkan untuk diri kalian ke depannya? Pengen seperti apa?
1: Saya kak berubah jadi lebih baik.
0: Mizwan?
2: Kalau saya kak berubah jadi lebih baik, bisa membanggakan orang tua.
1: Itu tadi kak, kayak Mizwan juga.
0: Sama
1: makasih ya? Bangga orang tua.
0: Oh iya, pengen kasih bangga orang tua, amin.
1: Yeah. Amin.
0: Kita amin, semoga adanya. Boleh disapa dulu dong orang tuanya.
1: Halo mama papa.
0: Ini kan masih bisa dinonton ulang. Iya kan, mau sapa tetangga-tetangganya mungkin? Ada orang-orang yang mau disapa mungkin yang sekitar lagi sementara menonton. Siapa?
1: Papa Play. Halo.
0: Oke. Mizwan?
2: Dari kak.
0: Pembimbingnya mungkin mau disapa?
1: Halo Kawino.
0: Enggak juga sih seperti itu. Oke deh. Tapi terima kasih buat Mizwan sama Zidan ya kan. Semoga apa yang diinginkan bisa tercapai. Dan amin. Kebetulan teman-teman ini adalah anak-anak magang dari Toribulu, jauh banget ya. Padahal sebenarnya bisa magang di daerah-daerah sana juga, tapi memilih RRI. Kenapa di RRI? Pertamanya gimana pendapat kalian waktu masuk di RRI?
1: Pertama, gimana? Kayak tegang begitu kak pertama. Kayak takut orangnya gimana? Kayak super cuek kayaknya orangnya ini.
0: Terus?
1: Padahal pas di dalamnya sudah asik sekali orangnya di sini kak.
0: Bagus. Ini bukan karena ancaman kan?
1: Bukan kak.
0: Bukan ya, tulus dari hati ya?
1: Tulus.
0: Oke, seneng gak bisa belajar di RRI?
1: Senang sekali kak.
0: Kira-kira?
1: Soalnya banyak pengalaman didapatkan di sini.
0: Oke, kalau Mizwan?
2: Kalau saya...
0: Boleh bicaranya di mic bukan di luar mic?
2: Kalau saya pertama masuk di RRI, sama sih kayak Zidan agak tegang. Tapi selama magang sini saya mendapatkan banyak pengalaman.
0: Terus gimana? Paling suka kegiatan apa di RRI?
2: Paling suka sih kegiatan di luar studio kak.
0: Oke, kegiatan produksi luar studio ya. Ya kalau ya, Zidan?
1: Sama.
0: Sama, biasa kalau luar studio sebagai apa?
1: Sebagai menjadi kameramen kak,
0: pegang kamera. Kalau Mizan?
2: Sama kak, menjadi kameramen ambil dokumentasi.
0: Oke, mantap ya, keren ya.
1: Keren kak, seru juga.
0: Seru ya.
1: Apalagi di bawah mandi.
0: Mandi? Di bawah mandi? Mandi di mana? Bukan di kamar mandi ya?
1: Oh bukan, mandi okay. Pantai kak.
0: Oh mandi di pantai, yeah. Oke. Oke deh, kalau gitu terima kasih buat Mizwan dan juga Zidan udah mampir di Jaga Malam hari ini. Setelah lama juga saya gak siaran lagi di Jaga Malam, seneng banget rasanya bisa turun langsung terus ngobrol langsung bersama dengan teman-teman dan juga ngobrol bersama dengan teman-teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu sepertinya kita sampai di sini dulu nih teman Pro 2 ya kan, dan pastinya hey juga Mizwan 1H1C di YouTube. Terima kasih juga. Dan pastinya buat Mizwan sama Sidan, semoga makin sukses. Semoga kehidupannya lancar-lancar aja. Dan amin. Semoga juga sekolahnya bisa cepat lulus. Amin. Bisa cepat membanggakan kedua orang tua. Dan amin. Terima kasih juga untuk teman Pro 2 hari ini. Saya Erwino pamit.
2: Dan saya Mizwan pamit.
1: Dan saya Zidan juga pamit.
0: Dan operator yang bertugas untuk malam hari ini ada Anjas Poli dan juga Rizal. Terima kasih banyak buat semuanya. Spesial lagu yang akan saya putarkan untuk Zidan dan juga Mizwan, spesial dari saya ada Ceylon 7, sebuah kisah klasik.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Sekarang kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk sama-sama mendengarkan Music Live Chat.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam teman berdua.
2: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya. Yeah.
2: Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
1: Bener. Yeah. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
2: Iya bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
1: Bener, karena Selasa kan singkatan.
2: Apa tuh?
1: Selalu Selasa.
2: Selalu Selasa. Iya, iya, iya, iya, iya. Ini teman berdua, kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia. Yoi. Pada malam hari ini.
1: Yes.
2: Dan seperti biasa, kita gak mungkin cuma berdua aja.
1: Yoi, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
2: Bisa dikontrol gak temponya?
1: Oh, iya, iya.
2: Temponya terlalu lambat ya. Takutnya dikira radio berita nanti.
1: Enggak, aman aja.
2: Aman aja ya.
1: Kita bermain tempo.
2: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
1: Aduh salah sepatu.
2: Sepatu.
1: Tempo goreng.
2: Aduh, tempe goreng.
1: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian.
2: Yeri Merian alias salah satu personel dari T5.
1: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
2: Ah, terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau enggak salah.
1: Iya,
2: ya.
1: Mereka collab sama band gitu kan.
2: Iya, benar.
1: Nah, kali ini sendirian ini.
2: Sendokiran aja nih. Nanti kita akan ngobrol sama Miri, jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget dimampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
1: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana, mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau send dong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
2: Atau kamu mau ngasih resep-resep masakan kamu juga boleh, gak apa-apa. Kita terima komen aja.
1: Iya sih, ya, cuma terlalu random aja, out of topic aja.
2: OOT ya.
1: OOT
2: ya, bener. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC
1: Music Live Chat.

0: menahan sakit.
1: Alright, masih di MLC
2: Music Live Chat.
1: Yay, masih bareng sama Eddie dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui
2: asik,
1: Zoom.
2: Asik, asik.
1: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
2: Calon tong.
3: Oh bukan,
1: calon. Ada Om Yeri.
2: Om Yeri.
4: Hai. Halo semuanya.
1: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
2: Ini kalau di YouTube nunjuk nih.
1: Benar.
2: Oh iya, sorry.
4: Iya.
1: Aduh.
4: Baik. Gimana kabarnya? Sehat semua.
1: Luar biasa.
2: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
4: Iya, betul.
2: Ya, ini. Akang,
4: lagi pada makan juga.
1: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
2: Asik.
1: Gitu kan?
2: Iya, bener. Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Kenapa, ini hari Selasa emang? Menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
1: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
2: Iya. Ah, gue buka baju lah.
1: Gak usah. Situ hulet.
2: Gimana kabar Om Yeri?
4: Baik.
1: Luar biasa ya, sehat ya.
4: Luar biasa.
1: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
2: Terakhir sama Rutinitas.
4: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang. Paling baru ngeluarin yang single baru ya, terus yang kedua yang sendiri itu, terus yang kedua sih kita Tifas juga lagi bikin mini album juga itu juga sekarang
2: sedap. Proses itu.
4: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
1: Asik.
4: Gitu, ada jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu.
1: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
2: Kejar tayang ya Om ya.
4: Kepaksa.
2: Padahal udah kita mau angkat loh udah produktif ya, kayak kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
4: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
2: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
4: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Sumarekon Mall Bekasi.
2: Waduh.
1: Iya. Seru.
2: Asik banget nih.
1: Bener.
4: Iya nanti datang ya.
2: Boleh dong.
1: Siap.
2: Laksanakan. Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif.
1: Bener.
2: Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
4: Iya, masih kuat ya.
1: Masih kuat lah. Karena sekarang ini. Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
4: Iya, terbaru ya. Iya, kebetulan itu.
1: Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
4: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di proyek yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru 2 ya.
1: Baru 2.
4: Kalau single untuk proyek sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 band ya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
1: Oke. Okay.
4: Gitu, jadi udah 4 sih.
1: Bener.
4: Udah 4, yang proyek sendirinya ya,
1: Di luar T5 ya, udah ada 4 nih, gokil.
4: Udah 4 sih, iya.
1: Gokil.
2: Udah lumayan ya.
1: Lumayan banget.
4: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
2: Bener.
1: Tetap berkarya ya Om.
2: Iya dong.
4: Iya lah.
2: Tapi kalau buat Om Yeri tuh, kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini apa ya, nggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
4: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini nggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa
0: konsep yang oh ini udahlah kalau ini aku pisahin ini Tifas nggak di sini gitu itu sama gue aja gitu ini
2: Widih.
0: Gitu gitu beberapa sih aku kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop R&B atau apa nggak random aja apapun selama itu enak gitu maksudnya.
2: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
0: Biar enggak stres.
2: Benar, itu penting. Penting.
0: Jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
2: Iya.
0: Project solo ini me time-nya gue lah.
1: Iya, benar. Karena emang semua apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
0: Iya, situ aja sih.
2: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
1: Siaran di mana ya?
2: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
1: Iya benar.
2: Biar nggak stres.
0: Iya sih. Yang penting zaman sekarang kita nggak boleh stres.
2: Benar.
1: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
2: Benar.
1: Gokil. Karena emang di project solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
0: Iya, kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada 80s-nya waktu Monotas pagi. Sekarang gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
2: Bener.
0: Yang project sendiri itu yang gak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya kalau di project yang bosnya, gue cari sesuatu yang gak, gue akan lebih bebas.
1: Iya gitu. Benar-benar seru nih.
0: Seru-seruan.
2: Dan kayaknya ini emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Om Yeri sebelumnya ya. Dari judulnya lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
0: Paling beda. Kalau lagu berikut, lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama yang masyarakat pagi itu kemarin lagunya apa ya temanya gue lupa
1: ini gak sih apa kisah cinta anak SMA remaja gitu
0: iya masa remaja.
2: Omirinya aja lupa Omirinya lupa
0: iya kemakan usia
2: aduh iya
1: bener.
0: Nah yang sekarang lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin gue jadi sendirian kayak gitu cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Itu cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
2: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
1: Iya benar.
2: Jangan sampai.
0: Nah itu. Berarti ada yang lagi putus ini.
1: Kok bisa nyimpulin begitu?
2: Ambil kesimpulan cepet banget Om Yeri.
1: Begitu cepet banget.
2: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini Om ya.
0: Iya benar.
2: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
0: Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa kita tuh kayaknya masih bisa happy lah ketemu teman apa betul. Segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore menjelang sore kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
2: jam rawan
0: jam segitu biasanya.
2: Oh.
0: Di saat orang teman pada pulang lah apa segala macam kok gue sendiri banget apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu atau abis diputus sama pasangan kita. Itu kan berasa banget biasanya suatu senja ke malam tuh start-startnya tuh senja biasanya udah mulai aduh kok sepi ya gitu.
1: Bener. Mulai itu ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan kayak bengong tiba-tiba.
0: Bengong,
1: gitu. Tahu-tahu sepi ya.
0: Mata aja, tahu-tahu air mata netes.
1: Aduh, Netes, ternyata kecolok matanya.
2: Aduh, salah dong, salah dong. Ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya, iya, iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu, Om, ya?
0: Benar-benar. Iya sih, biasanya nge-capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu, biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh, apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
2: Overthinking cenah.
0: Iya betul.
2: Overthinking. Iya.
0: Overthinking.
2: Benar-benar. Itu tuh menarik tuh.
1: Yes.
2: Nah mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
1: Benar.
2: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri, nanti boleh banget kita bacain ya.
1: Ya iya. Jadi langsung boleh. Kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yes. So jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: masih di MLV
1: Music Life Check.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih.
1: Single.
0: Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin lo ini ngambil apa ya, kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya, rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan, bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang atau belakangnya doang? Kenapa nggak di ujung doang judul lagunya?
0: Aneh juga ya.
1: Lebih catchy. Di ujung.
2: apa ya? Satu kepanjangan, kedua. Itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Okay, aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya tadinya mau itu tadinya. Iya.
0: Akhirnya dipilihlah Senja.
1: Dipilihlah Senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi udah pernah ngalamin seperti itu cuman dulu ya.
1: Udah lama.
2: Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gua nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gua ditinggalin cewek gua, ditinggalin pasangan. Ya beras, momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Kriko lagi akhirnya
2: Kriko lagi, dan kadang itu tuh kan gak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Akhirnya kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu, kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan, gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang gue biasanya gue jam segini gue ngapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mal gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah kita, gue pengen cari happy tapi nggak jelas, itu bahaya gitu. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih, kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio, kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak kupan, capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: salah bukan.
1: Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. Bisa juga.
2: Saya jadi kang foto. Kadang-kadang seperti itu sih, kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa teman gue sendiri. Ketemuan lagi deh, kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kan buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang nyelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak-banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
2: Iya. Jadi intinya sih apa ya? Nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100 sih.
1: Iya, pinjem waktu dulu.
0: Pinjem waktu dulu.
1: Bener. Oke.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya.
0: Oke.
2: Pop folk gitu. Jadi mungkin apa ya, cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau denger musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya. Mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang nganggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu nggak juga. Kadang-kadang ada boringnya, gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Gitu, iya benar. Karena gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih mau dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin sebenarnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang.
1: Oke. Okay. Oh, itu juga jadi influence lu kali Om ya?
2: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak nih. Malah jadi terinspirasi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu gitu kalau gue.
0: Jadi ngulik ya.
1: Jadi ngulik ya.
2: Iya,
1: benar. Ngulik. Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Terlalu ambiar kan hari ini kan
2: gue dengerin.
0: Nah, iya.
2: Itu. Caknan NDX. NDX Ndarboy gue dengerin.
0: Tuh kan. Iya, iya.
2: Asik kan om. Lagu-lagunya
0: asik kan.
2: Asik ya.
0: Bener-bener.
2: Gue dengerin semuanya. Dan itu menurut gue bagus. Keren.
0: Iya. Betul-betul.
2: Keren-keren.
0: Jadi nanti
2: gua
0: ditunggu ya beberapa... Ditunggu ambiarnya ya.
2: Gue ini hip, mungkin gak keambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenernya.
0: Oh iya.
2: Depannya.
0: Seru banget.
1: Seru nih.
0: Seru banget tuh.
2: Itu hype-nya enak banget ya.
0: Bener.
2: Ya karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Ndarboy, NDX. Gue hafal dulu-dulu ya.
0: Serius?
2: Oke. Okay. Serius ada montes nih.
0: Kita percaya.
1: Iya kita percaya.
0: Kita percaya.
1: Gaspol dangak. Iya yeah, kita percaya, kita percaya.
2: Ada, yeah. Ada apa coba? Dengan mantan.
0: Iya.
2: Gue dengerin itu semua.
0: Bener-bener.
1: Iya sih, jujur. Jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya. Gue kadang-kadang gak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmat, gue untuk menikmatin ya maksudnya.
0: Bener-bener. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya? Kita ini kan ada hibdut gitu-gitu kan?
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu kayak naik hila gitu gue dengerin gitu terus gue dengerin kayak misalkan si siapa kayak kelas ke Now itu gue dengerin
0: benar-benar
2: Now itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua
1: Wah berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya
2: gue dengerin gue dengerin sih kayak Bernadia angkatan yang baru-baru kayak perunggu gue dengerin
1: berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya Om ya?
2: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok apa platform kayak TikTok kayak gue boleh nyebutin
1: boleh aman.
2: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus kadang-kadang bisa enak gue lakuin. Kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
1: Oh, berarti lu langsung ini ya, ke counter untuk ngisi MP3 ya?
2: Iya. Di Winamp
1: bang. Bang, isiin lagu Bernadia gitu ya? Gitu ya?
2: Iya, yeah. di handphone gitu kan.
1: Iya, mau diisiin lagu. Oh, kok lagunya sih baru, tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke. Tapi gue penasaran sih, yes. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibesnya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih? Gue penasaran.
0: Benar. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali Om ya.
2: Boleh.
0: Oke. Kita dengerin dulu single terbaru dari
1: Om Yeri dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagunya.
1: Iya, ada ya? Emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada di
2: lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya.
0: Di ujungnya. Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Benar.
2: Sekarang di ujung senja.
0: Oh, benar-benar.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s ya Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin berita pagi juga kan, soalnya
1: iya,
2: soalnya ada 80s, jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya
2: gitu.
1: Sih. Karena jadi senja di tahun 80-an.
0: Bener.
2: Iya. Gitu. Iya memang. Apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau nggak salah waktu amaran berita pagi itu memang. Lagi seneng banget area-area 80s gitu.
0: Iya.
2: Aku bener. Lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mas Mojiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris
1: RM. Faris RM.
2: Kebetulan, iya kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Gitu
1: iya
2: sekarang.
1: Sih. Iya sih.
2: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Farisnya sih tadi.
2: Iya.
1: keren.
0: Oke loh.
1: Kalau menurut gimana Dip?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Benar. Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya
0: gitu.
2: Sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus apa ya? Mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Nah di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
0: Benar-benar. Emosinya
2: ceritanya
0: luar
2: biasa sebenernya.
0: Emosinya meledak-ledak tuh tadi sampai mobil aja tuh
1: mobilnya meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata, aduh kenapa? Kok gue jadi aneh ya?
1: Masa udah nyerah dulu, jangan.
0: Benar.
1: Oke. Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gue dengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Nice.
0: Asik. Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
1: Yai.
0: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
0: Namanya nih ya.
2: Iya, Lara. Halo Lara.
0: Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya? Benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance semuanya, prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku. Karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi, dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
0: Iya,
2: maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
0: Betul.
1: Nah nggak boleh dikorbankan ya.
0: Benar.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya.
0: Gitu. Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih kalau
1: di dunia
0: musik?
2: Mimpi gue ya.
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalanin di luar musik gitu.
0: Betul.
2: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri.
0: Oke.
2: Musik untuk di Indonesia, gitu gue gak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup mandelin musik doang kayaknya belum bisa.
0: Okay,
2: fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Oke, benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya.
2: Menopang ya. Iya. Benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
1: iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Betul. Oh,
1: menarik ya.
0: Benar. Bermusik dengan modal.
1: Nah, juga punya bisnis ya.
2: Tapi benar nggak sih maksudnya kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing,
0: betul.
2: Nah kalau iya kan itu.
0: Iya, benar.
1: Percaya. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
2: benar.
1: Iya. Oke. Gitu Lara ya, udah terjawab sama Om Yeri ya.
0: Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
2: Ilham KDI.
1: Karena kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Yeri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Oke, bener. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya
0: untuk
2: berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul.
2: Benar nggak sih?
1: Betul. Nah. Oke. Jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut, Melayu gitu ya?
2: Iya, makanya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Naikila, Tensi. Itu. Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan.
0: Semua orang
2: kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih. Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu.
0: Ada siklusnya.
1: Benar. Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
2: Iya, benar.
0: Iya sih. Iya, benar.
2: Lagu Charlie. Terus sebenarnya lagunya tuh enggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi, bisa. Apalagi dengan sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan. Bahkan lagu itu gak punya masa basi untuk saat ini yang aku perhatiin. Kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu.
0: Benar.
2: Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya. Di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali.
1: Benar-benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik line up-nya itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya. Kayak dari 80-an ada. Dari dangdut ada dimasukin semua gitu.
2: Dimasukin semua sekarang dan eventnya emang udah mulai udah kreatif semua sih sekarang.
1: Iya, parah.
2: Mereka,
1: parah.
2: Mereka, Parah mereka.
1: Iya, iya. Kayak mana waktu itu ya? Antara Passport atau Synchronize. Akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil iya, lagi bener. Justus Herman
2: iya,
1: gitu-gitu
2: iya.
1: Kan
2: iya benar. Iya benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Hmm. Kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential yes. Ya kolaborasi sama Soneta
1: iya, itu kan bener.
2: Hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak ah gue benci musik Melayu, gue enggak suka dangdut, enggak usah.
0: Enggak banget gak lu.
2: Iya, karena musik tuh enggak ada yang jelek menurut gue.
1: Iya.
2: Tergantung iya, karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek.
1: Yeah.
2: Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu yeah, maksudnya.
1: Iya,
2: makanya nggak ada sih menurut kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana nggak ada sih.
0: Udah ada yeah, ya, benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
2: Iya yeah, betul.
1: Akan menemukan masanya itu, kembali.
2: Benar. Iya. Betul. Dan itu. Tiap orang taste-nya beda so.
1: Betul.
2: Iya kan?
1: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus enggak bagus? Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Yeah,
2: bisa
1: yeah,
2: jadi
1: yeah,
2: gitu.
1: Benar. Oke. Paham. Oke.
0: Ini single Senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti
1: udah,
0: atau apa?
2: Udah ada di YouTube.
0: Ya bisa ditonton juga berarti
2: yang, AI sih video klipnya
0: ya kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya
2: nggak ada endingnya mobil meledak berarti ya sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung nggak ya
1: Om Yerinya bingung ya kita gimana ya Amirnya bingung kita harus mengerti ya.
0: Benar.
1: Oke udah bisa ditonton ya. Dan juga lagu Senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Nah, penting tuh. Sedap. Atau seru. Mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000, 10.000.
1: Di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
1: Gila zaman kapan.
0: Ya Allah tua.
1: Tua kita. Iya. Oke kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
0: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin. Let's go dong.
2: Terima kasih juga. Thank you banget.
0: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan MC ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So kita pamit dulu. Ellen pamit.
0: Edita mau pamit.
1: Dan juga.
2: Saya pamit juga Yeri Tifa.
1: Oke.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online, gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
3: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalangan mahasiswa dulu deh, organisasi itu bekerja sama lah untuk bisa meminimalisir bahkan meniadakan.
2: Ya kalau kita bicara terkait narkoba mungkin tidak luput kah dari remaja kan khususnya di kampus. Karena memang kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan narkoba ini dia diedarkan secara luas. Bahkan ada beberapa oknum-oknum itu justru yang tergabung di kampus, justru mereka yang mengedarkan narkoba ini. Kemudian untuk narkoba juga biasa yang di apa namanya yang diperkenalkan itu ya dia bersifat seperti kayak ada itu yang kayak seperti ganja mungkin yang kayak gitu ya, sabu-sabu itu ya. Itu sebenarnya tidak bisa diedar luaskan seperti itu karena ya melihat bahwasannya yang seperti itu kadang itu ada di rumah sakit untuk pasien-pasien yang bisa dikatakan pasien yang mohon maaf seluruhnya kategori gangguan jiwa seperti itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pre2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pre2. Apa kabar hari ini? Semoga pada sehat ya teman Pre2. Di hari Selasa ya, 13 Oktober 2026. Dan semoga malam ini kamu dalam keadaan yang sehat ya. Terus juga semoga rezekimu juga lancar, datang dari arah mana saja tanpa kamu duga. Kalaupun hari ini agak sedikit kamu merasa bahwa kayaknya tidak berjalan dengan baik begitu ya, it's okay sih teman berdua. Namanya juga hidup, ada up and down. Cuma kalau lagi up jangan terlalu berbahagia, down juga jangan terlalu sedih. Sekadar dan sewajarnya aja ya kaks, gitu katanya di sosial media. Sewajarnya aja, kalau lagi senang ya bahagia sekadarnya, kalau sedih juga sedih sekadarnya juga gitu kan. Karena hari tidak selalu Senin, buktinya sekarang udah hari Selasa, besok hari Rabu. Oke, saya bakal berbagi beberapa informasi untuk kamu di Jaga Malam bareng saya Nadila, penyiar kamu malam hari ini sampai nanti di jam 12 malam.

0: membiarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Sheikha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sebenarnya kayak gimana dulu waktu pertama kali, apakah ada proses yang gagal sebelum memang jadi, atau alhamdulillah pas buat langsung jadi gitu?
5: Ya enggak tahu ya, mungkin karena saya hobi masak. Terus jadi alhamdulillah setiap masakan, saya punya masakan untuk rumah sendiri, semua suami anak-anak suka. Jadi gitu, pertama belum ada gagalnya. Cuma ya,
4: oh, berarti ada gagal juga.
5: Iya. Dulu kan kita masih di Sigi.
4: Oh, masih di Sigi dulu. Yeah. Jualan di Sigi, yeah, tempat yang memang gitu.
5: Tidak, di Gerobak.
4: Oh, di Gerobak. Oke. Okay.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pradua Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi teman Pradua untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Kali ini yaitu studi mengenai orang yang suka masukin barang ke keranjang tapi tidak check out. Ternyata itu bisa membantu untuk meredakan stres pada seseorang. Jadi penelitian dalam Journal of Consumer Psychology menemukan bahwa proses membuat keputusan dalam situasi pembelian itu dapat membantu seseorang memulihkan rasa kendali dan mengurangi kesedihan yang tersisa. Sementara itu, penelitian lain juga mengenai penggunaan keranjang belanja online itu menemukan bahwa orang memasukkan barang ke keranjang bukan hanya karena ingin membeli ya. Keranjang juga bisa digunakan untuk menyimpan barang, membandingkan pilihan, mencari informasi, mendapatkan hiburan, atau menunggu waktu yang tepat untuk membeli. Itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk meredakan stres. Apakah kamu juga salah satu orang yang sering melakukan hal ini, teman berdua? Kalau saya sih iya, bahkan beberapa kali saya tidak bisa check out atau memasukkan belanjaan ke keranjang karena keranjang saya sudah sangat full gitu ya, tapi tidak di check out. Ya udah, yang penting ibarat nafsunya itu udah tersalurkan begitu ya, belanjanya ya udah nanti aja. Tapi itu juga cara kita untuk memilih dan memikirkan kembali apakah barang ini hanya sekedar butuh, sekedar ingin atau benar-benar dibutuhkan.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: ...80 tahun sudah, Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Punya apa namanya mental seperti itu gitu, jadi bisa membedakan waktu mereka belajar di rumah, kemudian ketika mereka berorganisasi juga mereka belajar, sehingga mereka tuh lebih produktif lah gitu.
2: Ya, yang jelas kalau dari pihak sekolah sendiri itu kami selalu menginformasikan kepada orang-orang tua masing-masing siswa melalui kerjasama antara wali kelas dan juga orang tua siswa. Kami mencoba selalu menghimbau agar dapat memberitahu kepada siswa-siswa kita itu untuk membagi waktunya dalam belajar begitu. Jadi masing-masing wali kelas itu selalu mengkomunikasi kepada orang-orang tua siswa bahwa jangan juga selalu ini bermain di setiap waktu ini. Jangan juga, harus ada waktu untuk belajar agar mereka itu tidak ketinggalan dengan pengetahuan mereka begitu. Kemudian di sekolah juga itu kami juga memiliki program yang nama program peningkatan literasi dengan numerasi. Gitu. Nah, dalam program tersebut itu siswa itu diberikan waktu untuk membaca buku dia. Nah, jadi sebelum mulai belajar mereka membaca buku. Setelah mereka membaca buku, nanti di akhir bulan atau mungkin di beberapa minggu sekali kita mengadakan evaluasi terkait dengan kemampuan membaca mereka,
1: literasi
2: dan numerasi. Karena itu yang utama.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Well, lanjut lagi kebersamaan kita malam ini. Kali ini kita jalan-jalan ke Rusia nih. Rusia yang mulai kurang stok prianya. Jadi wanita di sana mulai mencari pasangannya di luar dari Rusia ya, teman Pro 2. Jadi Rusia memiliki populasi perempuan yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Berdasarkan data 2025, perempuan itu mencakup sekitar 53,6% dari total pendukung atau setara dengan sekitar 116 perempuan untuk setiap 100 laki-laki. Ketimpangan ini dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya angka harapan hidup perempuan yang cenderung lebih tinggi. Namun data tersebut mencakup seluruh kelompok usia, bukan hanya mereka yang masih lajang ya. Dan meski begitu, jumlah perempuan yang lebih banyak bukan jaminan lebih mudah mendapatkan pasangan. Aplikasi kencan di sana memang membuka peluang berkenalan lintas negara, termasuk dengan warga Rusia. Nah, jadi bahkan mereka itu mencari jodoh itu di luar dari Rusia sih, teman-teman berdua. Saya rasa bukan cuma Rusia sih seperti itu ya. Seluruh jomblo di seluruh dunia kayaknya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin.
3: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, pekak nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok. Duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kita balik lagi ke topik kita ya kak, dimana topik kita itu gagal sekali, coba lagi strategi lulus beasiswa internasional. Mungkin Kak Rizky boleh ceritain sedikit nih tentang gimana sih akhirnya bisa lulus beasiswa. Mungkin dulu kakak itu tipikal orang yang pede banget nih, atau justru sering overthinking tentang beasiswa.
0: Mungkin ada kan tipikal anak-anak sekolah zaman dulu yang gak sih mungkin terlalu rajin gitu ya, kan ada juga yang kayak ambis. Ada juga yang anak-anak yang kayak ya udah sih yang penting naik kelas aja gitu.
2: Terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke situ, mungkin kita ada sesi untuk setting the context ya. Jadi kita punya pemahaman konteks yang sama. Nah, menurut pendapat saya ya, orang yang keren dan mungkin bermanfaat ya, itu banyak jalannya gitu. Gak cuma lewat satu jalan ya. Yes. Dan mungkin dalam hari ini, sore ini kita akan membahas terkait tentang beasiswa. Jadi banyak sekali orang-orang, teman-teman yang kutemui, itu sangat bermanfaat, sangat juga dia memberikan impact dan dampak yang besar buat daerahnya tanpa melalui beasiswa gitu. Jadi menurutku ada banyak jalan menuju jadi keren gitu, jadi hebat, gak cuma lewat beasiswa gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi hal yang baik bagi teman-teman yang memang mau explore, tadi sempat dibahas ya, namun ada keterbatasan. Nah contohnya seperti saya punya keterbatasan mungkin dari keluarga yang ya biasa-biasa saja. Nah tapi dengan adanya beasiswa tadi, apalagi dia skupnya di internasional, saya bisa lebih banyak explore banyak tempat. Bisa ke daerah satu, ke negara satu. Dan hal tersebut mungkin kalau saya lakukan secara pribadi, itu agak mustahil atau sulit dikerjakan. Betul. Makanya setting konteks kita ini adalah menyamakan perspektif. Kalau misalkan gak semua anak beasiswa itu menurut saya adalah yang begitu gitu, padahal semuanya bisa punya kesempatan yang sama, yang penting memang mau gitu. Makanya di sore ini mungkin dari hasil diskusi mungkin bisa diambil kalau nggak mau.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman preview ya. Di segmen selanjutnya di Jaga Malam, kita bakal ngomongin tentang tips tidur yang perlu kamu ketahui agar bangun dengan tubuh yang lebih segar. Jadi tidur itu kan bukan hanya soal berapa lama kita berada di tempat tidur ya, tapi juga tentang lingkungan dan kebiasaan yang memberi sinyal kepada tubuh bahwa sudah waktunya untuk beristirahat. Banyak sih hal-hal yang bisa membuat tidur kita itu berkualitas sampai dengan tidak berkualitas sih teman berdua ya. Padahal beberapa hal ini sebenarnya hal sepele dan sering kita lakukan tanpa kita sadari, itu membuat tubuh kita itu jadi ibaratnya kayaknya walaupun udah lama di tempat tidur tapi besok paginya tuh kayak pegel-pegel, sakit badan dan lain sebagainya. Mungkin ada something wrong gitu ya dengan apa atau ritual apa yang kita lakukan sebelum tidur yang membuat kita tidur itu bukannya segar, bukannya lelap, tapi malah sakit badannya. Nah, apa aja? Karena di jam-jam segini ini udah banyak yang pengen tidur ya. Kita akan bahas ya di Jaga Malam bareng saya Nadila sampai nanti jam 11 malam.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ekstensi, kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
3: Jadi kalau brand Badan Salat itu kita selain media sosial, kayaknya sekarang udah wajib ya. Terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana? Nah itu yang kita coba datengin. Kita coba datengin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga, offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Kalau yang Pawon ini, target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, bisa instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja, media sosial, sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja ya. Untuk yang tumpul ini kan value-nya kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Nah, itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau ada foto yang kita desainkan free. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang lain.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Well, teman berdua, nah apa saja yang mesti kita lakukan untuk membuat tidur itu tenang gitu ya. Bukan cuma tenang tapi juga berkualitas. Kita mulai dari lampu, lampu yang berwarna merah dan lampu garam ya. Jadi kamu bisa mengganti pencahayaan di malam hari dengan lampu merah atau lampu bernuansa hangat untuk meminimalkan gangguan terhadap produksi ya. Jadi warnanya lebih ke merah atau warna hangat, itu bisa ke kuning juga ya, yang warm teman berdua. Karena warna yang nuansa yang hangat ini itu meminimalkan gangguan terhadap produksi melatonin dan membantu tubuh lebih rileks. Cahaya biru dan putih dari lampu plafon serta layar perangkat elektronik itu dapat memberi sinyal pada otak bahwa hari masih terang. Mengganti pencahayaannya dengan lampu yang lebih hangat bisa menjadi langkah sederhana yang bisa bermanfaat. Okay. Dari warna lampu kita ke kamar tidur ya. Jadi kamar tidur itu hanya untuk tidur. Latih otak agar mengasosiasikan kamar tidur dengan beristirahat. Jika kamar juga digunakan untuk bekerja, mencari hiburan, makan. Kita kan tinggalnya di kos Kakak Nadila. Iya sih, walaupun saya tinggalnya di rumah, tapi kamar saya udah jadi tempat makan, tempat nonton, belajar, bekerja. Ya semualah. Pokoknya kamar itu fungsi utamanya sebagai tempat beristirahat, bisa menjadi kurang kuat ya. Jadikan kamar tidur sebagai tempat yang nyaman dan menenangkan agar tubuh lebih mudah bersiap untuk tidur saat kamu memasukinya. Mungkin kalau kita yang beraktivitas semua di kamar, ya mungkin kita bisa alternatifnya adalah membersihkan kamar itu sebelum kita tidur ya. Tempat tidurnya dibersihkan, bantal atau sarung bantal spraynya diganti, pencahayaannya diganti, ya kan. Terus setelah itu menjaga suhu kamar tetap sejuk, karena menjaga suhu kamar tidur antara 16 sampai dengan 19 derajat Celcius, ruangan yang lebih sejuk membantu menurunkan suhu inti tubuh yang memberi sinyal kepada tubuh bahwa sudah waktunya time to sleep.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Kebudayaan Remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
8: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya kak.
7: 15 iya, sampai 15 dengan?
8: 15 sampai 17 kak.
7: Oke, okay, 15 sampai dengan 17. Berarti kalau dewasa usianya berapa?
8: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas kak.
7: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
8: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada kak, ya, kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu kak, apalagi udah kelas 2 mau naik kelas 3 udah mau persiapan TKA ya.
7: Oh, grand final ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya, ya. Di apa namanya?

0: akan ke terkhusus untuk remaja sih Kak, karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar Kak.
1: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mencintai, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
0: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik Kak.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
4: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
5: Udah siap belum?
6: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
4: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
7: Obrolan seru di Pro 2 FM.
8: Unit program ini juga masuk lewat dari program Ekosat itu sendiri. Kemudian kenapa ada Gampiri Communal Space? Jadi Gampiri Communal Space ini adalah ruang publik yang tepatnya ruangnya ada di Jalan Keraja Lemba yang fokusnya sebagai wadah mempertemukan ragam pihak, baik itu pemerintah, komunitas, orang muda, bahkan masyarakat dan pelaku-pelaku usaha itu sendiri gitu. Dan juga Gampiri Communal Space ini juga hadir sebagai wadah pertukaran informasi lintas komunitas tadi juga, pemerintah juga, kemudian ekspresi kreatif lah. Jadi di sini wadah teman-teman komunitas juga untuk melakukan ekspresi kreatif yang mereka miliki gitu. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu awal mula terbentuknya pada tahun 2023 dengan keresahan yang pada saat itu karena pada saat itu kan tahun 2023 sedang hype-hypenya terkait ekonomi ekstraktif ya Kak, pertambangan. Jadi sehingga banyak orang-orang muda, orang-orang lokal yang ada di Kabupaten Sigi itu merantau ke kabupaten lain untuk bekerja pertambangan tadi. Nah, keresahan kami bagaimana Gampiri Interaksi Lestari ini hadir itu
4: memanfaatkan
8: potensi sumber daya dari sumber daya Sigi. Alam dan sumber daya manusia juga yang ada di Kabupaten Sigi.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Well, teman berdua, di sesi terakhir kita di Jaga Malam masih ngomongin tentang bagaimana bisa mendapatkan tidur yang berkualitas. Nah, selanjutnya adalah mencharge ponsel jauh dari tempat tidur ya. Karena perangkat elektronik itu memancarkan medan elektromagnetik yang dapat mengganggu ritme tidur alami tubuh kamu. Malam hari adalah kesempatan sempurna untuk melakukan riset dengan meletakkan perangkat di luar atau di seberang ruangan gitu ya. Dan tidurlah sebelum jam 11 malam. Apa kabar kita nih yang bekerja? Ini tidak mungkin kan sementara bekerja terus langsung tiba-tiba tidur. Usahakan mulai tidur sekitar pukul 22 sampai 23. Proses pemulihan alami tubuh berlangsung selama tidur, terutama pada fase-fase awal tidur. Begadang hingga melewati tengah malam dapat mengurangi waktu tidur yang cukup dan mengganggu ritme sirkadian. Selain itu, sinyal kewaspadaan alami tubuh terkadang membuatmu kembali merasa segar pada malam hari, sehingga lebih sulit untuk tertidur ya. Dan berikutnya, kamu bisa minum teh herbal sebelum tidur. Minum teh herbal itu 30 sampai dengan 60 menit sebelum tidur ya, untuk membantu menenangkan sistem saraf kamu. Dan buat rutinitas menjelang tidur atau wind down, hindari layar setidaknya 1 jam sebelum tidur ya. Sebagai gantinya, kamu bisa membaca buku, bermeditasi, melakukan peregangan ringan, atau menulis jurnal. Berikan kesempatan kepada otak untuk memperlambat aktivitas dan menerima sinyal bahwa hari telah berakhir, sehingga kamu lebih siap untuk tidur dengan nyenyak. Oke, gimana kita gitu ya? Justru sambil main HP itu main HP salah satu cara untuk tidur gitu. Oke deh teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam, ada program terakhir Jazz Music sampai nanti di jam 12 malam ya. Terima kasih sekali lagi, selamat beristirahat, semoga kamu mendapatkan tidur yang berkualitas.

0: dapat baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2, kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Rabu 14 Oktober 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
1: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
0: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
2: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Intro 2. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Membuka informasi pertama, teman Pro 2, Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan kerawanan korupsi dalam pengelolaan dana desa, termasuk penyalahgunaan anggaran untuk judi online. Peringatan itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, saat melakukan monitoring desa anti korupsi di Kelurahan Panggung Harjo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa kemarin. Ibnu mengatakan, teman Pro 2, pengelolaan dana desa menghadapi berbagai tantangan karena besarnya anggaran yang disalurkan pemerintah. Menurutnya, kesempatan dan godaan dapat mendorong pengelolaan anggaran menyalahgunakan kewenangan. Ibnu menjelaskan, teman Pro 2, dana desa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara jujur, transparan, dan akuntabel agar manfaat anggaran tepat sasaran. Selanjutnya, teman Pro 2, Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 melibatkan lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat ekosistem musik nasional. Forum ini dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 30 Oktober 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa mengatakan kolaborasi tersebut diperlukan untuk menangani persoalan perizinan, royalti, dan perkembangan kecerdasan buatan. Ia menilai berbagai persoalan tersebut membutuhkan koordinasi karena melibat kewenangan lintas sektor. Dia menjelaskan, teman berdua, pengembangan ekosistem musik tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kebudayaan, berbagai persoalan industri musik juga melibatkan kewenangan kementerian dan lembaga lain, terutama terkait regulasi dan juga perizinan. Terakhir, teman Pro 2, pelaksanaan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 berhasil mencatatkan rekor penonton sebanyak 157.875 penonton. Rekor itu tercapai selama penyelenggaraan mulai 9 sampai 11 Oktober 2026, meningkat sekitar 12,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut, teman Pro 2, membuktikan daya tarik lokasi wisata sebagai destinasi sport tourism yang dapat memberikan kontribusi ekonomi. Dalam hal ini, teman Pro 2, menggeliatnya aktivitas ekonomi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dan selain mendatangkan wisatawan, teman Pro 2, ajang internasional sporty MotoGP Tambah Suswijono dapat membuka ruang bagi pertumbuhan usaha di bidang akomodasi, termasuk usaha kuliner, transportasi, ekonomi kreatif, hingga berbagai layanan pendukung pariwisata. Informasi selengkapnya, teman Pro 2, dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Iyak Maulana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita di Sepada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Pada aktivitas pagi kamu teman Pro 2 dari pukul 6 tadi teman Pro 2 sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Bersama dengan Iyak Maulana di sini yang akan menemani keseruan pagi kamu gitu teman Pro 2. Jadi buat kalian semua yang pagi hari ini pengen banget gitu ya teman Pro 2 mendengarkan lagu-lagu favorit kamu sembari menemani aktivitas kamu, langsung aja kirim di WhatsApp kita teman Pro 2 di 0811 4560 3105, atau bisa banget kalau kamu pengen DM Instagram kita di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Kita bakal seru-seruan teman Pro 2 di Pro 2 FM Palu ya, dengan juga bakal menghadirkan informasi-informasi menarik ke ruang dengar kamu di pagi hari ini teman Pro 2, tentunya informasi yang update dari rri.co.id.

0: sakit lagi. Nah gimana dong?
1: Ya udah, mending kita bertanya aja. Daripada kita ngandelin maps kamu terus muter-muter, yang ada malah nggak nyampe-nyampe nih.
0: Ih, pakai nanya. Hari gini udah ada aplikasi loh, canggih pula. Ntar, gue search dulu lokasinya. Guys, maaf ya, aku lupa ngisi kuota. Win, mau kemana?
2: Permisi bu.
0: Aduh, lama nih. Soalnya udah jam berapa lagi? Mana panas lagi di sini? Duh, mana haus banget lagi. Win, cepetan.
2: Makasih ya bu.
0: Gimana Win? Gimana? Dapat nggak?
1: Makanya jangan cuma aplikasi. Yang penting tuh komunikasi. No di depan. Lol.
3: Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Usaha setiap orang begitu.
6: Iya.
5: Untuk hidup.
6: Saya itu dari nol ya.
5: Dari nol.
6: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semangat.

0: telepon saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

membuka informasi pagi hari ini teman Pro 2 dari Kemenekraf yang mendorong distribusi karya penulis dan komik Indonesia ke pasar global melalui penguatan rantai nilai subsektor penerbitan. Distribusi pun kini menjadi bagian penting teman berdua untuk memperluas jangkauan dari tingkat lokal dan nasional hingga internasional. Dalam bincang literasi di Museum Nasional Jakarta, karya yang dikembangkan berupa buku, komik, dan produk kreatif lainnya, melalui distribusi yang lebih luas, karya-karya tersebut diharapkan dapat menjangkau berbagai platform internasional dan dikenal oleh masyarakat global. Dalam keterangan yang diberikan bersama dengan RRI.co.id teman berdua, Direktur Penerbitan dan Fotografi Kementerian Ekonomi Kreatif Iman Santosa mengatakan teman berdua sebenarnya untuk hari ini kan temanya distribusi begitu. Jadi mereka kan kalau dari rantai nilai itu ada produksi, ada distribusi, ada konservasi. Nah Iman juga menjelaskan teman berdua upaya tersebut sejalan dengan arahan Menteri Ekonomi Kreatif. Tujuannya agar pelaku industri kreatif mampu membawa potensi lokal ke tingkat nasional hingga global begitu. Kementerian Ekonomi Kreatif bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian terkait mendorong perubahan kebijakan, utamanya pajak royalti buku menjadi PPH final sebesar 1,5%. Saat ini, teman berdua, kebijakan tersebut tengah memasuki tahap harmonisasi. Perubahan ini diharapkan memberikan kepastian perpajakan bagi penulis. Harapannya, teman berdua, semakin banyak karya sastra Indonesia yang berkembang menjadi IP unggulan dan menjangkau pasar nasional maupun global begitu teman Pro 2. Nah berikutnya nih teman Pro 2, industri komik Indonesia ini masih menunjukkan resistensi terhadap penggunaan kecerdasan buatan generatif atau generatif AI begitu, terutama karena proses pengembangan teknologi tersebut dinilai belum melibatkan kreator secara adil. Sekretaris Jenderal Asosiasi Komik Indonesia Eki Wosmart menilai persoalan utama penggunaan AI bukan terletak pada teknologinya, namun isu ini terletak pada potensi pengambil alihan hak serta perhatian yang seharusnya diberikan kepada kreator begitu. Eki menilai juga pembahasan mengenai AI ini kerap lebih berfokus pada hasil visual yang dibandingkan proses kreatif yang dilalui seniman begitu. Padahal proses penciptaan merupakan bagian penting dari karya komik yang perlu mendapat pengakuan dan juga perlindungan teman berdua. Di sisi lain, dia juga mengakui bahwa sejumlah pelaku industri ini mulai memasukkan AI ke dalam alur produksi. Namun, Eki berharap proses penciptaan komik tetap mengandalkan sumber daya manusia sepenuhnya, terutama dalam menghasilkan karya. Menurutnya, AI ini tetap berpeluang bisa dimanfaatkan pada masa mendatang apabila dikembangkan sebagai alat bantu yang adil dan tidak mengambil hak seniman maupun kreator lain. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi tersebut perlu tetap menghormati hak kreator dan menjaga keaslian proses berkarya. Sementara itu teman Pro 2, Kemenekraf dan Komdigi tengah menyelaraskan implementasi kebijakan nasional kecerdasan artificial atau AI. Nah, langkah ini bertujuan untuk melindungi sekaligus mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Kedua kementerian ini mematangkan rancangan peraturan presiden tentang peta dan jalan AI nasional 2030. Selain itu, pemerintah juga mematangkan Reparpres ke etika AI sebagai payung hukum yang terintegrasi.

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Baca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek

0: Sulit informasi ye, jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Sombayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
1: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
2: Yuk, berangkat. Tapi jangan lupa pakai helmnya dulu.
3: Oke, siap.
2: Gas.
3: Sepeda motor pertama kali diciptakan oleh fisikawan Inggris Eric Garner pada tahun 1914. Garner terinspirasi untuk membuat helm setelah melihat banyak pasien yang mengalami cedera kepala akibat kecelakaan sepeda motor. Di Indonesia, pada tahun 1971, Kapolri Jenderal Purnawirawan Hoegeng Imam mengeluarkan maklumat Kapolri yang mewajibkan penggunaan helm. Maklumat ini mewajibkan pengendara sepeda motor dan penumpang yang membonceng untuk mengenakan helm. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penggunaan helm dengan kriteria tertentu. 6 tahun kemudian, pada tahun 2015, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia mewajibkan penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan ke depannya?
6: Ya, semoga penjualan makin laris lah.
5: Oke.
6: Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
5: Oke. Ini sambal cumi Mama
6: Rania.
5: Rania ya. Oke. Nah, ini sudah berapa lama Mas Iqbal?
6: Kalau untuk produknya nih. Produknya ya kita kan masih produk rumahan.
5: Iya, betul.
6: Mungkin sekitar setahunan lah.
5: Setahunan ya.
6: Iya.
5: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin.
6: Iya. Kita coba-coba. Alhamdulillah lah. Di lidah masyarakat bagus, jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan tiap hari.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kalau kita berbicara soal AI Taman Pre 2, sebelumnya udah membahas bahwa industri komik sekarang menyoroti hak kreator di tengah penggunaan generatif AI Taman Pre 2. Mungkin ada baiknya kita harus mengenal dulu nih Taman Pre 2, deepfake dan juga ancaman disinformasi di era AI Taman Pre 2. Jadi memang perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini memungkinkan pembuatan gambar, video, dan rekaman suara yang menyerupai kenyataan begitu. Nah, teknologi tersebut juga dikenal sebagai deepfake dan dapat menghasilkan konten palsu yang sulit nih dibedakan dari materi asli begitu. Dikutip dari Britannica pada Selasa 13 Oktober kemarin, deepfake ini merupakan media sintetis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Istilah tersebut berasal dari gabungan kata deep learning dan juga fake yang merujuk pada pembelajaran mesin dan konten palsu. Deepfake ini dibuat menggunakan model AI yang mempelajari pola visual dan suara dari data yang tersedia. Teknologi ini tentunya dapat memanipulasi wajah, suara, pembuatan video yang menampilkan tindakan fiktif seseorang. Salah satu ancaman deepfake adalah penggunaannya untuk menyebarkan disinformasi melalui berbagai platform digital. Konten manipulatif dapat membentuk persepsi keliru terhadap seseorang, suatu peristiwa maupun informasi yang beredar di masyarakat. Dan deepfake Taman Pre 2 ini kerap digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan menimbulkan kebingungan begitu. Teknologi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk melecehkan, mengintimidasi, serta juga bisa merusak reputasi seseorang melalui konten palsu. Selain disinformasi Taman Pre 2, deepfake dapat dimanfaatkan untuk melakukan penipuan digital dengan meniru identitas seseorang. Pelaku biasanya memanipulasi wajah dan suara untuk menipu korban melalui panggilan video yang menyerupai orang yang dikenal. Risiko lainnya Taman Pre 2 adalah penyebaran gambar atau video intim tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Teknologi ini tentunya memungkinkan wajah seseorang ditempelkan pada konten seksual palsu yang berpotensi nih merugikan privasi dan reputasi korban. Maka meski Taman Pre 2 berisiko nih Taman Pre 2, deepfake ini juga tentunya sebenarnya memiliki manfaat dalam berbagai bidang begitu. Teknologi ini dimanfaatkan untuk kampanye, pembelajaran sejarah, serta penelitian kesehatan. Nah, untuk menghadapi ini Taman Pre 2 konten manipulatif, masyarakat tentunya perlu meningkatkan literasi media dan informasi. Sebenarnya segala kecanggihan ya Taman Pre 2 itu tentunya pasti diciptakan untuk menjadi pembantu untuk membantu kita dalam keseharian begitu Taman Pre 2. Tapi ya tergantung lagi nih bagaimana orang-orang bisa menggunakan kecanggihan sekarang gitu. Apakah mau digunakan ke arah yang positif atau negatif gitu Taman Pre 2. Dan upaya tersebut juga sudah dilakukan atau mungkin dapat kamu lakukan dengan memeriksa keaslian begitu, membandingkan informasi dari media terpercaya, serta juga memastikan kebenaran konten sebelum membagikannya. Sebenarnya kalau anak-anak muda ya kayaknya udah pada banyak yang aware gitu dengan yang namanya deepfake gitu. Tapi kalau orang-orang tua nih Taman Pre 2 yang biasanya gampang terkecoh dengan deepfake itu. Nah, makanya untuk kita nih sebagai anak muda yang juga punya pengetahuan yang lebih gitu ya, bisa memberikan atau mungkin setidaknya kasih sedikit gambaran bahwa deepfake ini berbeda dengan yang asli gitu. Pastikan orang tua kamu tidak serta-merta langsung mempercayai video-video yang beredar yang menggunakan AI atau deepfake Taman Pre 2.

0: Suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik. Tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab?
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Udah berapa kali diguncang ya kan. Dan mungkin kita lanjut lagi ke edukasi dan kesiapsiagaan ya. Mungkin dari kakak-kakak sendiri, seberapa penting sih edukasi kebencanaan ini yang melibatkan perempuan? Karena kan topik kita peran perempuannya.
6: Iya.
5: Daripada perempuan itu panik. Karena perempuan itu menurutku susah mengatur emosi.
6: Emosinya ya.
5: Mungkin dari kakak-kakak bisa menjawab nih.
6: Perannya sendiri. Ya, memang tadi perempuan ini kalau sudah dengar ada bencana, apalagi di kampung, suara-suara itu, oh ini ada anu, ada ini, ada ini. Perempuan paling ribut.
4: Biasanya kan suara perempuan yang justru bikin panik orang-orang sekitar nih.
6: Sudah teriak-teriak lah. Tapi perempuan itu tadi saya bilang dia peka terhadap begitu. Jadi di saat dia panik itu, dia evakuasi juga ini keluarganya, anaknya dia cari memang. Itu kalau untuk perempuan siaga bencana sendiri, kami di desa itu sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat-masyarakat. Di setiap dusun kita sudah kaji itu apa bencananya di sini, titik ancamannya ada berapa.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kali ini kita mau bahas dulu nih Apple, teman Pro 2. Pasti pada mikir nih bergendi ya. Enggak. Jadi teman Pro 2 ya, Apple nih lagi-lagi menghadirkan sesuatu yang baru nih teman Pro 2. Kali ini ada HomePod Mini generasi kedua sebagai speaker pintar yang menggabungkan audio, asisten suara, dan kendali rumah. Nah, perangkat ini menawarkan sejumlah fitur untuk mendukung hiburan dan aktivitas rumah pintar. Mengutip dari laman resmi Apple, teman Pro 2, dari Selasa 13 Oktober kemarin, HomePod ini mini generasi yang kedua menggunakan teknologi audio yang menyesuaikan suara dengan kondisi ruangan. Teknologi tersebut membantu menghasilkan suara berdasarkan posisi speaker dan karakteristik ruangan. Dan perangkat ini teman Pro 2 dilengkapi dengan woofer berdaya tinggi untuk menghasilkan suara bass yang mendalam. 5 tweeter dengan teknologi beamforming membantu menghadirkan vokal jernih dan detail instrumen yang lebih jelas. HomePod Mini juga mendukung spatial audio untuk memberikan pengalaman mendengarkan musik yang jauh lebih menyeluruh. Begitu pengguna dapat memasangkan 2 unit HomePod untuk menghasilkan suara stereo. Nah, selain memutar musik, teman Pro 2, HomePod Mini generasi kedua ini juga dilengkapi asisten suara Siri untuk membantu aktivitas sehari-hari. Pengguna juga dapat memberikan perintah suara untuk memutar musik, mengatur pengingat, mengirim pesan, hingga mencari iPhone kamu, teman Pro 2. Dan berikut ini juga berfungsi sebagai pusat kendali rumah pintar yang kompatibel. Melalui Siri, pengguna juga dapat mengatur lampu, mengendalikan aksesori, dan menjalankan otomatisasi rumah sesuai dengan jadwal. Fitur spesial lainnya adalah sensor suhu dan kelembapan yang terintegrasi di dalam perangkat. Sensor tersebut dapat mendukung otomatisasi berdasarkan perubahan kondisi lingkungan dan di dalam ruangan. HomePod Mini memiliki fitur sound recognition untuk mengenali suara alarm asap dan karbon monoksida. Jadi, jika suara terdeteksi, pengguna dapat menerima pemberitahuan melalui iPhone, iPad, atau Apple Watch. Nah, Apple juga menyatakan HomePod Mini ini dirancang untuk menjaga privasi pengguna saat menjalankan berbagai perintah suara. Permintaan Siri dikaitkan dengan pengenal acak, bukan secara langsung dengan akun Apple pengguna. Dari segi harga, teman Pro 2, Apple mencantumkan HomePod Mini generasi kedua sebesar sekitar 5,3 juta rupiah gitu. HomePod versi ini memiliki 2 variasi warna, yaitu Midnight dan White, teman Pro 2. Gimana? Tertarik untuk membelinya, teman Pro 2?

0: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Seberapa penting usaha yang dijalankan seamanah apa gitu?
3: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
2: Terapis.
3: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
2: Berbekam.
3: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga. Gitu.
2: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
3: Betul.
2: Yang fase pengobatan bekam,
3: iya.
2: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
3: suplemen ya.
2: Atau suplemen gitu ya.
3: Iya.
2: Herbal-herbal penunjang.
3: Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
2: Tapi itu secara rutin.
3: Betul.
2: Nah, tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan iya. Semua kita siapa sih enggak pengen sehat gitu,
3: betul,
2: kan.
3: Betul,
2: melihat,
3: betul.
2: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat
3: amanah
2: yang dijalankan begitu kan.
3: Betul.
2: Menyembuhkan orang.
3: Betul.
2: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy dengan hati atau seperti apa?
3: Bukan menyembuhkan ya. Yeah. Maksudnya membantu untuk
2: membantu.
3: Bisa sembuh karena
2: okay, siap.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Masih di Sepada teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, kita ngobrolin satu informasi yang lumayan menarik nih teman Pro 2 untuk kita simak bersama gitu ya di pagi hari ini. Di mana teman Pro 2, Luisa Adriana nih si pemeran Nawila ini menjadi nominat termuda pemeran utama perempuan FFI 2026. Dan kayaknya Luisa ini berhasil menjadi apa ya teman Produa, memecahkan rekor juga sih teman Produa, karena dia menjadinya satu-satu aktris cilik yang juga masuk dalam nominasi pemeran utama perempuan terbaik dalam Festival Film Indonesia 2026 lewat film Nawila. Di usianya yang baru menginjak 7 tahun nih teman Produa, Luisa menjadi salah satu sorotan dalam persaingan kategori tersebut yang juga turut diisi sejumlah aktris senior teman Produa. Nah, Komite FFI mengumumkan daftar nominasi Piala Citra 2026 melalui siaran langsung di kanal YouTube Festival Film Indonesia. Nama Luisa tercantum bersama dengan Christine Hakim, Marsha Timothy, Meriam Belinda, dan Shenina Shinamon dalam kategori pemeran utama perempuan terbaik. Nah, dalam film Nawila teman Produa, Luisa memerankan tokoh utama bernama Wila, seorang anak perempuan yang menjalani masa kecilnya di sebuah gang di Surabaya pada era 1960-an. Nah, cerita film ini menggambarkan dunia dari sudut pandang anak-anak, termasuk rasa ingin tahu persahabatan dan perubahan yang mereka hadapi saat tumbuh dewasa. Film drama keluarga tersebut disutradarai oleh Rian Adriandi, teman Produa, yang juga menulis skenario bersama dengan Reda Gaudiamo. Nawila diproduksi V-Cinema dan tercatat dalam data lembaga sensor film berdurasi 118 menit dengan klasifikasi semua umur. Film ini teman Produa sudah tayang di bioskop di Indonesia dari bulan Maret 2026 kemarin. Ini artinya filmnya tayang di saat momen Lebaran kemarin teman Produa. Selain Luisa, jajaran pemainnya juga mencakup Irma Rihi, Junior Lim, Freya Mikaela, dan Mbok Tun. Nominasi Luisa menjadi perhatian karena usianya yang terbilang masih cukup sangat muda banget teman Produa untuk bersaing dalam kategori akting utama gitu. Pencapaian tersebut juga tentunya menempatkannya dalam satu kategori dengan para aktris yang sudah memiliki pengalaman panjang di industri perfilman Indonesia teman Produa. Ada Christine Hakim, Meriam Belina, Shenina Shinamon teman Produa. Selain masuk nominasi pemeran utama perempuan terbaik melalui Luisa teman Produa, Nawila juga tentunya bersaing dalam kategori film cerita panjang terbaik. Film ini juga turut memperoleh nominasi di bidang penulisan skenario adaptasi, sinematografi, tata usaha, dan sejumlah kategori teknis lainnya. FFI teman Produa, seperti yang kita ketahui bersama gitu ya, ini merupakan ajang penghargaan perfilman Indonesia yang memberikan apresiasi kepada para pekerja film dalam berbagai bidang begitu. Nominasi Piala Citra mencakup kategori pemeran, penyutradaraan, penulisan skenario, serta aspek teknis produksi film. Nah, untuk malam puncaknya sendiri di penganugerahan Piala Citra FFI 2026 ini tentunya dijadwalkan nanti bakal berlangsung pada tanggal 20 November 2026. Luisa Adriana kini menanti hasil akhir teman Produa untuk nominasi tersebut bersama dengan para nomine lainnya.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oleh-oleh ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, nggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih? Berserakan.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Kalau saya sih awal mulanya kan karena trauma ya.
2: Oh, trauma lagi?
1: Iya, betul.
2: Wow, ini gimana ya traumanya? Bisa dijelaskan gitu.
1: Iya, pernah lihat video di beberapa ini yang lagi tren ya. Anak-anak itu di bawah usia 10 tahun sudah kena ginjal.
2: Oke, riwayat penyakit lagi gitu ya.
1: Riwayat penyakit. Kemudian dari situ, itu karena minum obat-obatan kayak sirup atau tablet ya. Sudah di ini.
3: Sirup manis mungkin kali ya.
1: Iya. Kemudian jadi kayak takut untuk minum obat-obat. Nah jadi kalau sakit itu nggak pernah minum obat gitu. Yang tablet atau semacam sirupnya. Nah kemudian
3: Kalau saya anu sebentar, kalau Kakak Ayu ini kan dia masuk apa namanya rekrutmen kemarin Kak. Nah, jadi kalau untuk meraciknya itu memang kita apa sudah ajar gitu dari saya sendiri gitu. Jadi kita di mana? Di Rempas Rasa ada 3 orang Kak. Tiga orang. Jadi itu semuanya handle racik minuman juga. Jadi kalau kopi kan biasa disebutnya barista ya Kak.
2: Barista ini apa? Saya penasaran juga tanya.
3: Kalau peracik minuman rempah itu acaragi Kak.
2: Oh, acaragi.
3: Iya.
2: Itu istilah dari mana? Apakah
3: tapi memang kalau acaragi itu sudah ada di anu Kak, kamus besar
2: KBBI.
3: Iya. Acaragi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2.